0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
5: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kali ini Amalia temani Minat Muahi dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak Seluruh Daerah di Nusantara Pagun Delom Helauni Pagi Hani Togo Pukul Siwa Waktu Indonesia Barat. Jadi Minat Muahi tetap bersama Perempat FM Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Part-

Siaran bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Masih Amalia temani Minak Muahi di Helauni Pagi Hani ya, dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Informasi di Pagi Hani Sinji, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau UIN Raden Intan Lampung ini terus mendorong penguatan ekosistem industri halal melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian dan Layanan Halal LP2M dengan Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Provinsi Lampung. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala PKLH atau Pusat Kajian dan Layanan Halal bersama Ketua DPW Perkumpulan Juru Sembelih Halal Provinsi Lampung. Dikatakan bahwa proses penyembelihan hewan ini menjadi bagian penting ya dalam industri halal di Indonesia karena berkaitan langsung dengan implementasi syariat Islam dan juga jaminan produk halal. Jadi penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam itu menjadi hulu dan fondasi utama dalam proses sertifikasi halal. Ia juga berharap kerjasama yang terjalin ini bisa memperkuat ekosistem halal dan mendukung perkembangan industri halal di Indonesia. Nah, ruang lingkup kerjasamanya itu meliputi proses pendampingan penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian pendampingan penyembelihan sesuai dengan regulasi jaminan produk halal, pendampingan kepada juru sembelih halal, serta pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal.

0: angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa ya genteng kita, Dek? Genteng
1: ya
0: kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Tapi selalu ada jalan ya untuk bisa bareng-bareng di tengah keyakinan yang berbeda. Nah, Mina Muahi, setidaknya kalimat bijak ini terasa dengan adanya melalui tradisi di Bali, yaitu bernama ngejot Mina Muahi ya. Tradisi ini salah satunya lestari di desa Pegayaman, lokasinya terdapat kampung muslim tertua di Bali yang ada di Kabupaten Buleleng. Tradisi ngejot ini berlaku di intern dan juga ekstern. Dan ketika ngejot itu berlaku, ibarat bahasa Islamnya itu sodakohan, di antara teman, di antara sahabat Hindu, itu namanya ngejot Mina Muahi ya. Dan tradisi ini dilakukan secara timbal balik pada momen keagamaan masing-masing. Umat Islam membagikan makanan saat Hari Raya Idul Fitri dan Maulid Nabi, sedangkan umat Hindu ini membagikan makanan saat Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Nah, makanan yang dibagikan itu berupa hidangan matang khas, kemudian kue tradisional, buah-buahan, dan juga masakan olahan daging, Mina Muahi ya. Kalau di desa Pegayaman, ciri khasnya yaitu membawa penara isi cupir di atasnya. Kemudian kalau pakai talam itu ada saap di atasnya dan biasanya itu terbuat dari daun lontar. Nah, sebagai sebuah tradisi, kegiatan ini menjadi medium utama untuk merawat silaturahmi, persaudaraan, dan juga kerukunan antar umat beragama di kampung muslim tertua di Bali ini. Aktivis Desa Adat Pegayaman Ketut Muhammad Soeharto menjelaskan bahwa kebiasaan ini punya nilai pengikat persaudaraan yang tinggi antar warga tanpa memandang latar belakang kepercayaan. Semua itu membentuk satu ikatan yang sangat luar biasa. Ya, Mina Muahi. Kemudian selain berbagi makanan, para warganya juga melaksanakan kegiatan penapean atau pembuatan tape dan penampahan atau penyembelihan hewan sebagai bagian dari rangkaian perayaan. Nah, terkait pelaksanaannya, persamaan dan perbedaannya dengan kebiasaan yang dilakukan umat Hindu gitu. Jadi persamaan itu diproses dalam pembuatan tape, perbedaannya hanya masalah bahan gitu ya. Kalau di desa itu yang dipakai di nyama Hindu, yang di muslim dilarang, maka sebaliknya. Dan peruntukannya jajan yang dibuat kalau di Pegayaman itu untuk dinikmati, bukan untuk sesajen. Adapun nilai yang terkandung dalam tradisi ini juga punya kesamaan dengan kebiasaan masyarakat Hindu saat galungan, walaupun memang ada perbedaan tentunya dalam tata cara pelaksanaannya. Jadi memang bedanya di proses gitu, Mina Muahi ya. Kalau di Bali itu ada penampahan satu hari sebelum galungan. Nah, kalau di Pegayaman, terutama di peringatan Maulid Nabi, perayaan itu sentral pusatnya di rumah penghulu desa. Jadi di sana gitu ya, pusat kegiatan memasaknya, dari motong sapi sampai proses memasak. Nah, bagi warga desa Pegayaman, tradisi seperti ngejot, penapean, ataupun juga penampahan itu bukan sekedar seremonial saja, tapi juga sarana untuk mempererat persaudaraan antar warga dan juga antar umat beragama. Seru ya, Mina Muahi, di tengah-tengah perbedaan ada toleransi dan juga saling mempererat persaudaraan baik antar warga ataupun juga antar umat beragama. Dan tentunya juga hari raya itu dapat kita manfaatkan sebagai momentum ya untuk mempererat persatuan tanpa batas.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi

0: tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 8.
2: Mina Muari jajaran Babin Kamtibmas Polresta Bandar Lampung bersama unsur USPIKA dan masyarakat menggelar aksi gotong royong membersihkan lingkungan di sejumlah wilayah di Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mencegah terjadinya banjir. Personel bersama warga membersihkan selokan, taman hingga mengangkut tumpukan sampah di aliran sungai yang berpotensi menghambat saluran air. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan. Kegiatan bersih-bersih tersebut juga menjadi langkah antisipasi menghadapi musim hujan, terutama untuk mencegah saluran air tersumbat yang dapat memicu banjir. Keterlibatan Babin Kamtibmas bersama USPIKA dan warga diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memperluas pengembangan objek wisata di luar kawasan Lembang guna mendorong pemerataan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Disparbud Kabupaten Bandung Barat mengatakan pengembangan wisata kini diarahkan ke wilayah selatan dan barat Bandung Barat. Langkah tersebut dilakukan agar kunjungan wisatawan tidak hanya terpusat di kawasan wisata Lembang ketika momentum libur panjang dan musim kunjungan wisata berlangsung. Kawasan Lembang selama ini masih menjadi magnet utama wisata Kabupaten Bandung Barat dengan sekitar 43 destinasi wisata unggulan yang tersebar di wilayah tersebut. Pola kunjungan wisatawan mulai berubah seiring bertambahnya pilihan wisata alam, wisata buatan, hingga wisata kuliner yang berkembang di sejumlah wilayah Bandung Barat. Pemerintah daerah juga terus memberikan pembinaan kepada pengelola destinasi wisata melalui penerapan prinsip Sabta Pesona guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Demikian wakca jam 8, mulah putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muwahi, Pagunungan Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Selamat pagi juga untuk Minak Muwahi yang baru saja mendengarkan siaran program 4 melalui RRI Digital yang bisa Minak Muwahi unduh melalui handphone Minak Muwahi ya. Di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, Amalia masih terus menemani Minak Muwahi dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara Delom Helauni Pagi Hani ya. Dan Minak Muwahi tentunya ragom informasi di DIPA, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini menggelar sidang rekomendasi penetapan dan juga pemeringkatan cagar budaya tingkat kabupaten di Aula Utama Setda Kab Lampung Timur ya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekda Lampung Timur dan juga dihadiri oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Lampung. Kemudian ada juga Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Lampung serta sejumlah tamu undangan lainnya. Nah, Minak Muwahi, Sekretaris Daerah Lampung menyampaikan bahwa cagar budaya ini merupakan warisan sejarah sekaligus juga identitas daerah yang perlu dijaga dan dilestarikan bersama ya untuk generasi mendatang. Penetapan status cagar budaya tentunya menjadi langkah penting nih Minak Muwahi dalam memberikan perlindungan terhadap benda maupun situs bersejarah yang punya nilai budaya tinggi dan ada di Kabupaten Lampung Timur. Nah, Minak Muwahi, ada 4 objek diduga cagar budaya yang diusulkan menjadi benda cagar budaya peringkat kabupaten, yaitu Arca Gramadewata, kemudian ada Arca Perwujudan Bodhisatwa, Prasasti Bungkuk, dan juga Prasasti Dalung Bojong, Minak Muwahi. Keempat objek tersebut dinilai mempunyai nilai sejarah penting dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban di Lampung Timur. Pemerintah daerah juga berharap proses penetapan ini bisa mendukung pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan wisata sejarah dan edukasi di daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
2: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mah haji ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban kau je. Maka ku tetangga sebelah kau nak. Allah dan ke uai juga kain. Kantung dan juga kain. Amit amit gak sa.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Nada suara.
3: Medi.
2: Waalaikumsalam. Api si apa itu yang ngeminta kau nikulasi.
3: Nyak kilo tulung mat met.
2: Api weh nginjam duit kau doniko.
3: Wilahin met. Nyak ada kilo tulung kilo uai.
2: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agak kilo uai makai api lah si.
3: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
2: Kita biasanya kau lon kengilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kau si.
3: Iya uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kan si luni si met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisalah.
2: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaw, tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
3: Wah, jadi dikendi mawat sih.
2: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau jenis sa.
3: Yu mawat kalau jemoh labung gedok men, somoh kula tap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku hindi gawo oleh somoh ku kering jantasa kemakau.
2: Ya kimecek lah kemakau kau jenis gali somoh redam nunggu labung.
3: Oh iya, iya, semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemal kiwat duit kok injam
2: kudu ngalali sama. Aku gawe uai nawe, kekalo diku mak kecahak nih mak uai kok. Gila, aku.
3: Terima kasih, Matt, yo.
4: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

Ya, Minak Muakhi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini secara khusus ya menyambut wisatawan dengan memberikan minuman dan juga kudapan khas daerah setempat ketika mereka ini tiba di stasiun kereta api ataupun juga di bandara. Asisten Perekonomian dan Pembangunan PMK Banyuwangi mengatakan penyambutan wisatawan dengan memberikan minuman dan kudapan ini adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah yang memilih Banyuwangi menjadi tujuan wisata pada libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Keindahan alam Banyuwangi tentunya menjadi salah satu alasan bagi wisatawan ya untuk menghabiskan liburan ke Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa yang berjuluk Sunrise of Java itu. Nah, di stasiun Banyuwangi Kota, Minak Muakhi, para wisatawan yang datang ini langsung disambut dengan penari gandrung dan jebeng tulik di pintu keluar ya dengan senyuman yang ramah. Di momen spesial ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan PMK Banyuwangi juga secara khusus menyambut dan memasangkan udeng yang merupakan penutup kepala khas Banyuwangi kepada salah satu wisatawan yang datang dan memberikan souvenir, minuman hangat dan makanan ringan khas Banyuwangi, yakni bagia, Minak Muakhi ya. Banyuwangi tentunya masih menjadi destinasi bagi wisatawan setiap musim libur, termasuk libur panjang seperti kali ini. Sejumlah tujuan wisatawan wisata andalan Kabupaten Banyuwangi juga menjadi daya tarik tersendiri tentunya bagi wisatawan, seperti Gunung Ijen, kemudian ada Air Terjun Jagir, ada Dejawatan, Pulau Merah, Pantai Bedil, Bangsering Underwater, dan juga berbagai destinasi menarik lainnya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama.

kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Rompat FM, suara budaya.

Terima kasih Minak Muwahi Pagunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muwahi Vesak Festival 2026 di Surabaya, Jawa Timur ini menghadirkan rupang Buddha transparan terbesar di Indonesia yang menjadi instalasi utama dalam rangkaian perayaan Waisak ya. Pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026. Ketua Vesak Festival 2026 mengatakan rupang Buddha transparan ini berhasil memecahkan rekor muri Minak Muwahi. Dan rekor tersebut diraih lewat kategori rupang Buddha transparan terbesar di Indonesia. Setelah pameran di Surabaya selesai, seluruh instalasi akan dipindahkan ke Jakarta untuk dipamerkan kembali pada tanggal 3 hingga 7 Juni 2026. Rupang Buddha itu dibuat menggunakan anyaman kawat Minak Muwahi yang saling terhubung, yang punya filosofi tentang keterhubungan dalam ajaran Buddha. Nah, rupang Buddha transparan itu juga punya tinggi sekitar 5,6 meter dan lebar 4,6 meter yang dibentuk melalui ribuan simpul anyaman kawat hingga membentuk satu tubuh utuh. Konsep transparan ini sengaja dipilih Minak Muwahi untuk menggambarkan keterhubungan antara manusia dan juga lingkungan. Festival yang diselenggarakan oleh Young Buddhist Association Indonesia ini punya tema Interbeing, Our Happiness, Our Shared Responsibility. Ya, jadi Young Buddhist Association Indonesia ini kepingin lebih memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme kepada masyarakat luas melalui pendekatan yang kreatif dan juga terbuka. Nah, penyelenggaraan festival di pusat perbelanjaan ini dipilih ya Minak Muwahi supaya lebih mudah menjangkau masyarakat umum, terutama generasi muda ya. Jadi memang pihaknya juga ingin menjadi organisasi yang bisa mengenalkan Buddhisme dan nilai-nilai Buddhis secara lebih luas kepada masyarakat. Validator resmi Muri mengatakan rupang Buddha transparan ini dinilai memenuhi seluruh standar yang ditetapkan oleh Muri dan inovasi Young Buddhist Association Indonesia tahun ini menjadi sejarah baru tentunya bagi umat Buddha di Indonesia, terlebih Vesak Festival 2026 juga bertepatan dengan satu dekade perjalanan Young Buddhist Association Indonesia dalam memperkenalkan nilai-nilai Buddhis di tengah masyarakat. Minak Muwahi informasi mengenai Vesak Festival yang menghadirkan rupang Buddha transparan di Surabaya ini mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Pagi Khani. Kidang Amalia Pagun ngancai Minak Muwahi setelah wakca ya, delom acara nemui nyimah. Dan pastikan Minak Muwahi dacok bergabung di acara nemui nyimah dan tetap nengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Bina Muaki Universitas Lampung sukses menyalurkan ribuan paket daging hewan kurban hasil himpunan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada masyarakat luas. Agenda tahunan ini difokuskan sebagai aksi kepedulian sosial nyata guna memperkuat hubungan harmonis antara pihak kampus dan warga sekitar. Proses pengolahan logistik pangan bergizi tersebut dipusatkan di area pelataran lapangan belakang gedung Rektorat Unila. Jumlah perolehan hewan kurban pada musim perayaan tahun ini dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ketua Pelaksana Kurban Unila merinci pihak panitia berhasil menghimpun sebanyak 41 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Akumulasi penerimaan tersebut tercatat melampaui rekor perolehan tahun lalu yang hanya menyentuh angka 34 ekor sapi. Pasokan hewan ternak tersebut berasal dari kontribusi kolektif berbagai fakultas beserta jajaran perusahaan mitra perbankan nasional. Fakultas Hukum tercatat menjadi unsur lembaga penyumbang terbesar dengan mengirimkan sebanyak 6 ekor sapi jantan. Pihak panitia kemudian mendistribusikan sebanyak 3.446 lembar kupon pengambilan daging kepada seluruh elemen civitas akademika. Paket sembako daging tersebut juga dibagikan kepada warga kurang mampu di wilayah Kampung Baru hingga Raja Basa. Pelaksana harian Rektor Unila menyatakan gerakan ini menjadi bukti penguatan nilai gotong royong di lingkungan pendidikan. Sinergi sosial yang kuat diharapkan mampu memicu pertumbuhan kerukunan hidup bermasyarakat secara berkelanjutan. Seluruh rangkaian proses pemotongan hingga pembagian logistik kurban di lingkungan kampus Unila telah selesai dilaksanakan dengan tertib. Kondisi lapangan yang kondusif mencerminkan kematangan koordinasi swakarsa antara mahasiswa bersama aparat keamanan internal. Beranjak mit informasi saibari, ribuan masyarakat dan wisatawan memadati kawasan Borobudur untuk menyaksikan kemeriahan kirab adat budaya Nusantara yang menggaungkan persatuan untuk dunia menjadi rangkaian utama Borobudur Peace and Prosperity Festival 2026. PLH Sekda Kabupaten Magelang menyampaikan keberagaman budaya merupakan kekuatan besar bangsa Indonesia dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan bersama. Beragam kontingen budaya, Raja-Raja Nusantara, Putri Indonesia Pendidikan tahun 2025, tokoh adat hingga seniman hadir dari berbagai daerah untuk menyaksikan kirab adat budaya yang syarat pesan persatuan, harmoni, dan perdamaian. Borobudur bukan hanya warisan budaya dunia, tetapi juga simbol peradaban yang mengajarkan harmoni, spiritualitas, dan gotong royong. Melalui kirab budaya, masyarakat diajak kembali menghidupkan nilai-nilai luhur leluhur di tengah keberagaman Indonesia. Ketua Panitia Borobudur Peace and Prosperity Festival 2026 mengatakan festival tahun ini mengusung tema One Light, One World yang mencerminkan semangat persatuan umat manusia. Tema ini merefleksikan bahwa seluruh manusia berbagi satu cahaya dan satu kehidupan yang sama. Dari kesadaran itu, lahir kasih sayang, harmoni, dan harapan membangun dunia yang lebih damai. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang dawah minak muakin dekan casun yang di papun. Jangan kuti tunggal luot yuk jemaah Amalia kali sinji Amalia ngancai minak muakin di nemunyi mah untuk edisi kani sinji kani Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ya. Gue minak muakin api kabah kekalau minak muakin senjini dalam keadaan sehat ya. Di pagi kani sinji Amalia ngebuka teleponnya di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985. Kadu WhatsApp kukuan payu kidak ham angkat pay teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami
0: iya pun ya. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah kami sehat juga.
1: Walaupun cuacanya ini beberapa hari terik, Amelia.
0: Iya benar.
1: Iya, sampai sore pun jam 5 aja masih nyeplek. Nyeplek kalau disini namanya. Mataharinya masih terik sekali.
0: Iya, udah masuk musim kemarau nih.
1: Iya,
0: kenapa?
1: Harus hemat air.
0: Iya betul, harus hemat air, benar. Karena takutnya kekeringan ya.
1: Iya. Alhamdulillah sih, kalau kita airnya digunakan untuk yang bermanfaat aja mah ya cukup lah.
0: Jadi harus bijak-bijak menggunakan air ya.
1: Istilahnya Bang Medi sama Minan Susi tuh sekali minta sama tetangga Minan Susi pakai drum.
0: Oh iya. Ya udah topan mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Puandan, ada Siah Baha sama Dang di Uca-Uca.
1: Dang di Uca-Uca itu apa sih kami nih?
0: Jangan di omong-omong gitu.
1: Oh ya udah coba lah mau denger langsung lah itu nomor 3 Dang di Uca-Uca. Salam salam ya kami lihat.
0: Iya.
1: Ini pertama-tama jamaah Nai di Waikandi bersama Stella di Pakat 3 sehat selalu. Maaf ketinggalan jamaah Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2. Maaf ketinggalan Muni jamaah Woputri bersama Udo di Wehalim. Jamaah Bunda Selvi di Purwacan. Jamaah Fungsi di Darussalam. Terus Muni jamaah Bunda Rohayati di Natal. Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Artin di Tugu Duren. Jama Bidada, Jama Bang Pendi di Oku Selatan. Ketinggalan Jama Mbak Eni di Kemiling. Jama Pak Badir di Pasar Tadi Kemiling. Jama Kang Maman di Pak Amesi. Jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Jama Bang Irin di Gunung Batu. Di Guro di Kedamaian. Kemarin ada yang masukkan siapa tuh Minanwati ya. Minanwati di Serentem. Terus Muni jama Bang Raden Saka, jama Ayah Usup Suwa, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jama Bang Amir Lampung Timur, jama Bunda Samba, jama Pak Suradi. Pokoknya jama Suhunyi nih, sial nih jama Kamelia. Sehat selalu ya Kamelia.
0: Amin. Terima kasih Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Topan ya. Ada Edo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Ya pun, tapi kabar dok. Alhamdulillah sehat. Niku.
2: Ya piwa.
0: Api?
2: Dan aku mau libur, Honinji.
0: Oh, what?
2: Alhamdulillah.
0: Biasalah yuk, jemohnya libuk.
2: Pocok lambiham dan susi wa, teman kemdipa.
0: Oh, ih kepo deh.
2: Iyo, jadi ne ternyang-nyang ya tiramu nih kesuaran minan ko.
0: Iyo kan, tiram kan.
2: Tapi bertanya-tanya lu wa.
0: Cak bertanya-tanya lah happy.
2: Iyo. Lapi sih kok langsung diganti aku
0: ya. Iya Allah.
2: Kamu original lagi sibuk kok doang.
0: Itu kan untuk mengobati kerinduan fans-fansnya Perempat terhadap Inan Susi gitu.
2: Ya tapi tapi bingung gak wah kok tiba-tiba suara Inan Susi. Kenapa mu nih aku?
0: Namanya juga ingin memberikan kejutan. Terkejut asik. Kan?
2: Isik. Terkejut sih, terkejut. Oh, ternyata itu alasannya.
0: Perlu di on airin ya.
2: Ya,
0: kayak
2: dimaklumin.
0: Ya udah doh, agar ngis lagunya siapa? Jiwa.
2: Malagap ya.
0: Puandan siak baha jamadang di uca-uca.
2: Ya, Pak Andan kawa.
0: Pak Andan.
2: Salam newa. Jangan kado di salam mungkin jemaah babang tampan, salut tampan di udara A sampai Z. Jangan kado disebut tunungin. Tutukan iya gawah yo wo ya.
0: Oke, bagus.
2: Spesialnya makai wo putri sama Udo, sama nenek serati gawah. Tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilancarkan rezeki ini.
0: Amin.
2: Ini akan membahas kupon dua toh. Ada minta lagi dong ke dona wah.
0: Emang itu.
2: Oh ya, ada kita makasih. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Anjakan yang pertama mengidok kupon di jasa. Wadnya di yu di gelak lamban yang minat muakhi seunjenila ya. Pasti uat kan kupon. Dikeni kan kupon. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Api kabak Bang Senen? Sehat? Alhamdulillah. Laudo, nji. Bang Senen, kurban mawat nambi?
3: Kurban.
0: Ya Allah, ya Allah. Api masak kupon mawat?
3: Masa kupon tu sih.
0: Masa kupon alhamdulillah. Ketina yang ngani daging dah yo.
3: Iya.
0: Oh, alhamdulillah. Bang Senen lagi nengis lagunya siapa? Panji, Uwat, Pu Andan, Siak Baha, Jama, dan di Uca-Uca.
3: Pu Andan.
0: Pu Andan. Payu.
3: Jaga gaya. Sehat. Adilah jangan kembar.
0: Iyo, jama-jama bang, sehat terus. Amin. Kamsa unyini sehat yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Kadu gabung yo di 255112. Ajo WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, jasa.
4: Jama apa yo?
0: Amalia, Njijek Sapa. Oh.
4: Batin Rohayati.
0: Batin Rohayati Dinatar. Mohon maaf Batin Rohayati, volume radionya dacok di Luni on Pai atau ngejauh anjak radio.
4: Sampai kok ini siapa aja?
0: Pagun. Aduh di Allah.
4: Halo? Halo?
0: Iya, iya. Dang kedik nihan jama radionya dacok. Iya. Nangis. Sampai
4: si kukuknya siapa aja noh?
0: Buat Bang Senen.
4: Oh, gue Bang Senen. Bang Topan. Edo. Bang Zaini. Dato Ati. Wo Putri. Mama Fungki. Bunda Selfie. Ingok jema Bang Use. Use mangga mandol lagi.
0: Iya.
4: Salam seunyi nih kau lah.
0: Iya.
4: Gue Mbak nih, salam kenal lo. Lagu ini apa?
0: Lagu ini di DJ Uwat Pu Andan, Siak Baha, Jama, Dang di Uca-Uca.
4: Dang di Uca-Uca gak boleh ya? Iya. Makasih yo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minak muaki amali ngokon sekali lagi ya. Ki Haga nelfon mit Pro 4 NG rad, volume radionya di Luni On kadusina dang kedik nihan jama radio yo uli di studio NG storing nihan minak muaki jadi kabai cuping ne saki. Ya, kadusina minak muaki kan da co nengis waka Amalia kan melalui telepon ne yo. Jadi dua-duanya nyaman gitu kalau seandainya lagi ngobrol ya. Boleh telepon lagi di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720988. WhatsApp apa? Halo, assalamualaikum. Waduh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak batuk bang lah api bang. Lagi making ku dah.
5: Sengaja.
0: Sengaja.
5: Kakak, ini saya kemana telepon sama kakak.
0: Oh iyo, api kabah kita.
5: Alhamdulillah sehat kak. Sebaliknya kakak apa?
0: Alhamdulillah sehat Muni. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin.
5: Pertama mohon maaf lahir batin kak.
0: Iyo jama-jama bang.
5: Oh, ketuk Jawa si Maka Pendoan. Pokoknya kilo mahal kakak. Pokoknya jama kru-kru-kru empat ni lah ya.
0: Iyo.
5: Oh, lagunya apa ya?
0: Jama-jama Bang Nurdin yo. Lagune Nji Uwat Puandan Uwas Uwat Siak Baka Jama Dang Di Uca-Uca
5: Puandan ya Allah.
0: Puandan Gawoh
5: Jame Jakan yo.
0: Puandane Anjak Ria Agustiana.
5: Oh, ya, makasih lah. Agak salam mereka ya.
0: Iyo bang.
5: Pertama jama kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Hati kabar. Mudah-mudahan sehat menyemawan. Upu muli ni mone. Mudah-mudahan sehat mone. Jama ini Merlina ni mone ya.
0: Iya.
5: Hati kabar ni mudah-mudahan terus sehat mone. Upu ni mudah-mudahan sehat mone ya. Terus mone wa putri jama udone mama pungki ni mone. Kakak Dina dia aja basa dan pura ni mone.
0: Iya.
5: Jama mama Ani di jalur 2 api kabar mudah-mudahan terus sehat mone. Mama Ani Nabila ni ya bunda selfie ni mone. Ibu mone di kedamaian ya mudah-mudahan terus sehat.
0: Amin.
5: Abang Darson jama abang putra alam ni mone. Kakak Rayati ni mone ya di Natar. Jama Asep di Lempasi Gatu Atin ni mone. Abang Irin di Gunung Batu Edo di Teluk. Jama Abang Usup Dua Pak Entop ya Kuyung mudah-mudahan terus sehat tahun ini. Terus mone jema Abang Senen, Abang Seradi Senang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir Irma di Lampung Timur, jema Atin Bolo-Bolo nemone, Padai Ketiman nemone. Unyin-unyin ni kau kaya.
0: Iya.
5: Mohon maaf lahir batin mone seluruh pen radio di Pro 4. Buat kakak terima kasih.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin. Amin.
5: Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Bang Nurdin ya. Uat Datu Atin. Halo. Assalamualaikum tuh. Api kabar?
6: Waalaikumsalam, kabar nemunya ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kepadukian.
6: Ah, uat. Tidak mat.
0: Halo. Halo.
6: Halo, Cita.
0: Datu haga nengis lagunya siapa tuh? Uat Bu Andan, Uat Siak Baka, Jamadang di Uca-Uca.
6: Bu Andan ja, udah yo, jaria yo.
0: Iyo.
6: Oh iyo, Bu Andan gaul lah.
0: Pak Yu kita, agak kirim salam tuh.
6: Penting kirim salam jo perlu. Kirim salam jama Wo Putri di W Halim. Lupa muka di Teluk Betung. Topak Kota Karang, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Bang Basu Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Si, Jomblo Kota Agung, Mbah Jako di Pekalongan Lampung Timur, Bunda di Tridatu Lampung Timur, Pak Tesuyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Pungut di Padanaham, Muan di Padanaham, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Asep Pasing, Nakan Umrah di Sukadana, Bang Bahar Lingkungan 1 Sukadanaham, Kasman Sugito di Tanjung Gedong, Radmat di Sukadanaham, Winan Wati di Serengsem. Wai seunyi negau Amelia.
0: Oke, seunyi negau yo.
6: Apapun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Datu Atin ya. Kadun telepon Uni di 0811-720-9885 alias di WhatsApp ya. What, siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun. Apa kabar, Bang Jomblo?
7: Sehat kak. Cuaca nih saya terkai.
0: Oh terkai?
7: Terkai.
0: Di san?
7: Iya kak.
0: Oh, di dijat tekang.
7: Ya mungkin gilirkan paling kak.
0: Injo nih yo.
7: Soalnya cuaca nih makna itu kak.
0: Oh, padahal kan kuku marau lah nje.
7: Sehat kak ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
7: Lagune
0: saya kadu disiapkan uat pu andan uat siat siak baka jama dang di uca-uca.
7: Cuma lagu no siak baka tak.
0: Siak baka.
7: Dekat pilih unyin.
0: Siap.
7: Adil ya kak.
0: Iyo.
7: Salam kak ya.
0: Salamnya
7: pakai mikro keempat. Kecuali selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seunyin.
0: Amin.
7: Laju luar tak. Bang Ham, Bang Irin, Bang Jaini, Bunda Sambani, Nabila, Bang Maman nih, selamat pagi. Buat Datu Atin nih, Bang Darson, Bang Jawa nih, Bang Edomo nih, selamat pagi. Selamat pagi nih kak ya. Lagu nih, siak baka kak ya?
0: Iya, siak baka.
7: Siak baka kak. Amelia nih, semangat juga.
0: Iya, terima kasih.
7: Selalu, kak.
0: Amin.
7: Terima kasih waktu nih. Assalamualaikum tadik
0: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Sudah telepon juga di 0721255112. Minak muahi, sabar ya. Nanti Amalia insyaallah buka kembali line teleponnya. Jadi sabaran, kita putarkan lagu yang tadi sudah dipilih sama Minak Muahi, Seunyi Nih.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung.

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga.

0: Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti angkon muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

muaki injuk ni Amalia kadu madacok lagi ya ngangkat telepon anjak minak muaki sunyi ni ulih waktu ne mepet minak muaki yo jadi Amalia akhiri kebersamaan Neham di nemunya mah di sesi saya pertama sinji sekaligus juga Amalia pamit undur diri anjak penengisan minak muaki. Terima kasih sekali lagi gue minak muaki saya tetap setia nengiskon Pro 4 FM anjak jeno subuh pukul 5 waktu Indonesia Barat dan karena uat Nona Karisma saya ngancai minak muahi anjak pukul 10 togok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Muarik Lampung kembali menegaskan perannya sebagai salah satu daerah penyangga utama kebutuhan hewan kurban nasional menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Posisi ini membuat Lampung menjadi wilayah strategis dalam rantai pasok ternak di Indonesia pada tahun 2026. Ribuan ternak dari Lampung kembali didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi tingginya permintaan hewan kurban. Pengiriman ini dilakukan secara bertahap agar pasokan tetap stabil hingga mendekati hari raya. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa distribusi ternak terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan dari luar daerah yang terus bertambah setiap tahun. Untuk komoditas sapi, pengiriman dilakukan ke berbagai wilayah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat hingga beberapa provinsi di Sumatera. Selain itu, pengiriman juga menjangkau Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, distribusi kambing dan domba juga mencakup daerah yang luas di Indonesia. Wilayah tujuan antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Tengah. Beranjak mit informasi Sai Bari, Dekranasda Kota Denpasar bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar kembali menggelar Denpasar Fashion Street sebagai ajang untuk mengangkat kreativitas para desainer lokal melalui pemanfaatan kain perca menjadi produk fashion bernilai tinggi. Ketua Dekranasda Kota Denpasar bersama Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar meninjau langsung hasil rancangan busana para desainer di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno 2026 tersebut akan digelar pada 6 Juni 2026. Tahun ini Dekranasda Festival memasuki penyelenggaraan ketiga dengan melibatkan 10 desainer lokal yang masing-masing menampilkan 10 karya busana terbaik. Ketua Dekranasda Kota Denpasar mengatakan kreativitas para desainer muda Denpasar menunjukkan perkembangan industri fashion kreatif yang semakin menjanjikan. Beragam karya yang ditampilkan mengusung konsep inovatif berbahan kain perca yang dikreasikan menjadi busana, tas, aksesori, hingga ornamen fashion lainnya. Demikian Wakca jam 10, Mullah Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinemu aki naikkan cat Unyini di Papunjenganan Kuti. Api kabar, semoga sehat-sehat seunyini yo. Dan kali ini buat Pinemu aki juga masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09 885 nya ya. Dan kali ini langsung aja kita angkat dulu telepon melalui WhatsAppnya ya. Di ujung telepon ada Edo. Halo, assalamualaikum Edo.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Edo?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Munyayan. Nenek gimana sih nenek? Sehat nggak nenek?
1: Nenek sehat nenek. Alhamdulillah masih sehat.
0: Senang dengarnya ya. Oke deh Edo, kita punya lagu Edo yang mau diputar. Tinggal dipilih ya Edo ya. Siang hari ini ada Gakingku dari Mawan Salba. Terus juga ada Giluh-Giluh Mak Cabut dari Erwindo, sama Bulabuh di Pulau Cinta dari Abil.
1: Ya, gilu-gilu macabu, Kak.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Rasanya itu satu.
0: Iya, benar ya. Oke, deh mau kirim salam buat siapa, Edo?
1: Salamnya buat Wowo Putri sama Udo ya. Selamat siang, Jelang Dawan. Ada Babang Tampan, Kota Karang. Ada Bunda Nai.
0: Halo, Edo. Halo, oke.
1: Mama Pungki, Bunda Hini Pulpa, Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Stan Sebuai, Ma Irin, Bahrin, Pak Adek Katiman, Kang Maman, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Bang Jomlo, A.A. Cibi, terus Bang Ayah Basir, Ayah Gali, terus Ayah Darson, Ayah Pilihan, Ayah Yus Pendupi Dada, terus makai seunyi negelah.
0: Seunyi negelah, oke siap Edo.
1: Makai Atune, terima kasih waktunya. Semoga Atu selalu sehat.
0: Amin.
1: Lalu dilancarin rezekinya. Spesialnya buat nenek ya tuh.
0: Buat nenek aja, oke siap Edo.
1: Terima kasih Atu,
0: assalamualaikum. Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, di belakang Edo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita kakak?
0: Alhamdulillah. Ini ada Bang Nurdin bukan si ini?
2: Ya iyalah.
0: Ya iyalah, masa iya iya dong ya.
2: Iya dong.
0: Oke, gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, sebaliknya bagaimana kakak?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mohon maaf lahir batin kak.
0: Mohon maaf lahir batin juga buat Abang Nurdin sekeluarga ya Bang ya.
2: Ya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah.
0: Amin. Amin ya Allah ya. Lagunya ada tiga lagu Bang, dipilih ada Gakingku, ada Gilu-Gilu Mak Cabut, sama Bulabu di Pulau Cinta.
2: Oh ya, Bulabu di Pulau Cinta aja lah.
0: Iya dong ya. Apa
2: enak
0: di
2: pendengarannya.
0: Apa di Pulau Sebesi aja Bang? Enggak.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ya, salam Kak.
0: Boleh, buat siapa
2: salamnya
0: nih?
2: Salamnya buat Kakak Heni di Pulau Panggung ya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Upu mulinya juga ya.

0: Ibu Ros di Kedamaian, sama Abang Darson, sama Kakak Rayati Dinata, Abang Putra Alam di Raja Basa, Asep di Lempasing, Gatuh Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Usut Sua, Pak Entop, ya, sama Abang Senen, Abang Seradi di Senang Anom, Abang Maman di Pelang Besi, Amir di Lampung Timur, Irmanya juga ya, mudah-mudahan selalu sehat. Atin Bola-Bola, Pak Dekatimannya juga, Abang... Siapa ya?
1: Siapa tuh?
0: Pokoknya semuanya aja lah kak ya.
1: Semuanya aja.
0: Buat kakak, mudah-mudahan sehat. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kali ini kita angkat lagi telepon melalui WhatsAppnya. Ada Topan di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Topan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
1: Ya pun, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, wawai. Tapi kabar nih Kak Nona Ria Karisma?
1: Sehat.
2: Amin, amin, amin. Daging masih banyak ya?
1: Daging semut masih ada kalau di rumah ya. Udah nggak ada lagi, Topan ya udah pada habis pokoknya ya. Oke deh, gimana Topan hari ini? Apa nih aktivitasnya?
2: Aman ini masih aman aktivitas. Baru hari ini kak, hari Sabtu.
1: Oh gitu, karena kemarin
2: libur
1: ya karena Idul Adha ya Topan ya. Oke deh. Topan, kita punya 3 lagu Topan yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Geringku dari miliknya Mawan Salba, terus juga ada Gilu-gilu Macabut dari miliknya Erwindo sama Bula Budi Pulau Cinta.
2: Geringku Kak nomor 1.
1: Geringku boleh deh. Mau kirim salam enggak nih?
2: Yo salam nih, pertama-tama Jaman Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cipaka 3, semoga sehat selalu. Dan juga tadi ada Edo Saputra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukarami 2. Nah ketinggalan Jama Waputri bersama Udoh nih di Wehalim, Jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Mama Pungki di Darussalam, Jama Bang Asep di Lempasing, Jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin bersama RT-RT-nya di Sukadana Ham. Terus Muni Jama Bang Pendi Doku Selatan, Jama Bang Yus Munduh Pidada, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Jama Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jerni, Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Jama Ayah Usup Sua di Kalianda, Jama Bang Amir Lampung Timur, terus Muni Jama Bunda Samba Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Jama Bunda Tin Lampung Timur, Jama Pak Suradi Muni Lampung Timur, Jama Seunyi nih. Spesial nih Jama Kak Nona Ria Karisma bersama anak-anak nih. Sehat selalu ya Kak Nona.
1: Amin, terima kasih.
2: Jama-jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ya. Ada Topan yang udah ikutan di siang hari ini. Di belakang Topan, halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona.
1: Iya pun, ada Mbak Jarwo bukan ini?
3: Ya betul dong,
1: betul.
3: Siapa lagi
1: kalau bukan Mbak Jarwo ya. Oke deh, Mbak Jarwo gimana, sehat Mbak Jarwo?
3: Alhamdulillah sehat walaupun udah mulai kemarau ini panas.
1: Iya udah panas banget di sini ya. Oke deh Mbak Jarwo, kita punya 3 lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya Bang. Ada Geringku dari Mawan Salba, ada Gilu-gilu Macabut sama Bula Budi Pulau Cinta Mbak.
3: Geringku
1: boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Ya tadi buat Topan, Babang Tampan di Kota Karang, sama Haji Waikandi sehat selalu, sama Edo Saputra, Nenek Serasi, Maman di Palang Besi, Irin di Gunung Batu, sama Datu Atin di Tuku Duren, Sukadana Ham, sama Minanwati di Serensem, sama Nabila, sama Sambah, Jama ada ini di Sumber Agung, sama Eni sama cucu-cucu nih di Kemiling, Jamaah Amir, terus Jamaah Abdullah, terus Jamaah Wok Putri bersama Udo di WH Halim, Mama Pungki, semuanya aja Nana.
1: Semuanya aja, oke, siap.
3: Ya waktunya Nana.
1: Terima kasih kembali, Mbak Jaro.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, terima kasih ada Mbak Jaro di Lampung Timur. Kita rehatan dulu ya, minum lagi ya, untuk dengerin lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini. Dan kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda, masih di Launi Dawakani. Dan juga nanti Anda masih bisa bergabung sama kami di acara Nemu Nyimah.

0: Dek, Mas Iki oleh proyek gede, benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop sampai proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi, piye Iki Dek?
1: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang harus seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
0: Iya toh maksudnya Dek, gak ngerti Mamas Iki.
1: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono Dek, Mamas ya wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah

Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Bila mungkin dari kancah sunyi nih sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Nemu Nyimak untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 30 Mei 2026 nya. Terima kasih atas kebersamaan Minamuaki sunyi ini. Selanjutnya kami akan hadir menemani Anda Minamuaki dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Kelauni Dawakani. Dan jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 per 4 suara budaya Lampung.

Plus. Bidang Wage dari Ganjar Sunyi ini, kali ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang pertama di siang hari ini, Bidang Wage masih kami kutip dari rri.co.id. Berita pertama, polisi mengungkap motif penusukan yang dilakukan seorang siswa SMP Negeri 44 Bandar Lampung berinisial KAS 13 tahun terhadap teman sekolahnya V 13 tahun. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena sering menjadi korban perundungan. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku kerap mendapat ejekan dari korban termasuk terkait dengan kondisi orang tuanya. Peristiwa itu terjadi setelah keduanya terlibat perkelahian. Saat kejadian, korban tersebut sempat memiting pelaku hingga akhirnya pelaku mengeluarkan pisau dapur yang telah dibawanya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap KAS lantaran usianya masih di bawah 14 tahun. Informasi selanjutnya, guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah hukumnya, Satmapta Polres Lampung Tengah terus mengintensifkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan patroli dilaksanakan pada Jumat siang kemarin, dibagi menjadi dua regu patroli cipta kondisi dengan sasaran wilayah yang berbeda. Regu pertama melaksanakan patroli menyusuri jalan lintas tengah Sumatera, pusat aktivitas masyarakat hingga titik-titik yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Sementara regu kedua bergerak dari ke arah wilayah Komering, Kecamatan Gunung Sugih hingga menyisir kawasan Padang Ratu dan sekitarnya untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Mewakili Kapolres Lampung Tengah, Polda Lampung AKBP Charles Padapotan Tampu Bolon, Kasat Samapta AKP Yus Mawardi mengatakan bahwa patroli KRYD merupakan salah satu langkah preventif kepolisian dalam mengantisipasi tindak kriminalitas maupun potensi gangguan keamanan lainnya. Demikian Mina Muwaki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu kan cerita pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Anak kajongnya dusun nih Midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai senang mohon Midija. Agak pilihan, Medi, Medi, agak dipan ku, men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kok sih. Dikenim wat sihnya agak takut dilamban mau pe sih. Nyak habai, wak berita-berita hanya wak gempa megatras nyak habai sih.
0: Ya Allah, uli ini ku nengis berita. Tawat kuku na yo. Laju ni ko unyin-unyin keluarga mu diusung mu dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
1: Oh si dikeni kan si nya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka si nya dikeni yo si.
0: Medi, penyin-penyin

0: Nola. Aduh baca, mulang. Aduh kan ah mulai. Karena mana enggak pangkisan untuk jadi ijam di Jakarta aku tampung kuti. Mulang. Ngapa belah kebias ku gawo. Aga nupang midi ida. Anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku. Belawai belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Minum Wongki dimanapun Minum Wongki berada, masih kembali bersama kami siang hari ini di Helauni Dawakani ya, untuk edisi hari ini tepatnya di hari Sabtu 30 Mei 2026 nya. Dan tentunya buat Anda Minum Wongki yang mungkin di hari ini ya, itu setelah libur panjang di Hari Raya Idul Adha, dan mungkin mulai saat ini sudah mulai beres-beres rumah ya, ataupun juga mempersiapkan banyak hal, dan juga mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah nanti ya di tanggal 2 Juni 2026 nya. Karena biasanya nih Minum Wongki ya, di akhir-akhir semester ini sudah mulai deh ya untuk bisa pusing lagi nih para orang tua ya, karena mungkin sudah mulai masuk pekan ujian semester sekolah, jadi tensinya agak tinggi ya. Bukan hanya dirasakan oleh para siswa, tapi juga itu berpindah ke orang tua. Dan tentunya Minum Wongki, kita juga harus sebagai orang tua ya, harus bisa membantu anak fokus. Dan tidak sedikit juga orang tua yang justru ngerasa stres tanpa sadar, juga memberikan tekanan berlebih pada si kecil. Jadi peran orang tua juga sangat penting dalam pendampingan yang menyenangkan, bukan sebagai hakim ya yang menuntut nilai sempurna. Dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak nih Minum Wongki ya. Yang pertama, kita juga bisa ciptakan suasana yang kondusif ya. Jauhin dulu nih ya penggunaan gawai ataupun gadgetnya pada jam belajar anak, ataupun matiin yang mungkin suara-suara berisik mungkin dari televisi ataupun dari lainnya ya Minum Wongki ya. Dan suasana tenang di rumah itu secara psikologis tentunya bisa membuat anak-anak itu bisa lebih mudah nyerap materi pelajaran. Terus juga Minum Wongki, kita juga mungkin bisa fokus pada pendalaman materi, bukan hafalan harga mati gitu kan. Jadi selain kita juga harus mengajak anak itu untuk tahu nih konsep belajarnya, ataupun inti dari pelajaran ini apa ya Minum Wongki ya. Jadi orang tua juga bisa membantu dengan metode tanya jawab santai, atau meminta anak menjelaskan kembali materi dengan bahasa mereka sendiri. Tentunya cara ini dinilai lebih efektif dan tidak membuat anak itu cepat merasa lelah secara mental. Kadang-kadang ya, kita sebagai orang tua tuh suka gak sadar gitu ya Minum Wongki ya, suka melepaskan emosi kepada anak-anak. Dan kita juga harus paham bahwa anak-anak ini adalah peniru ulung sekaligus penangkap emosi yang sensitif. Jadi kalau misalnya nih orang tua mendampingi dengan wajah yang galak, dengan melotot ya, ataupun dengan suara yang agak tinggi, tentunya anak-anak juga akan mengartikan belajar sebagai hal yang menakutkan. Jadi karena itu kita harus bisa menghadapi anak dengan sabar, meskipun kadang-kadang susah ya Minum Wongki ya, karena mungkin di zaman kita nih sebagai orang tua mungkin pelajarannya sangat berbeda banget ya kurikulumnya dengan anak-anak zaman sekarang. Mungkin hal ini juga dibutuhkan kesabaran ekstra bagi para orang tua. Dan jangan lupa juga ya Minum Wongki ya, untuk jangan paksakan anak untuk belajar non-stop selama berjam-jam. Mungkin kita bisa kasih jeda dulu deh ya, istirahat setiap 20 hingga 30 menit sekali selama 5 menit. Jadi biarin anak itu mungkin aus, pengen minum, ataupun pergi ke toilet, ataupun hanya meregangkan tubuh, atau lagi pengen jalan-jalan dulu deh ya, keluar masuk rumah agar otaknya tetap segar kembali. Jangan lupa ya, pastikan anak-anak juga mendapatkan gizi yang cukup ya Minum Wongki, nutrisi yang cukup, dan waktu tidur yang cukup. Jadi kalau misalnya besok udah mulai ujian, jangan malamnya ya, karena biasanya kita itu mengenal sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi ini juga gak bisa ya Minum Wongki ya, karena ini juga tentunya akan memotong jam tidur anak. Jadi anak itu jadi kurang istirahat, ataupun bisa menurunkan konsentrasi daya dan daya ingat anak saat lembar ujian dibagikan keesokan harinya. Jadi waktu tidur yang cukup itu sangat penting, dan mulai dicicil mungkin ya dari sekarang ya, untuk anak-anak untuk bisa membuka bukunya, untuk bisa belajar singkat dulu ya Minum Wongki ya. Jangan langsung
sistem kebut semalam ya. Tentunya pendampingan yang penuh kasih sayang dan terstruktur, ujian semester nggak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anak-anak ya. Dan kali ini Minamuaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan dalam Helauni Dawahani.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
1: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Exposure pertama

0: ilmiah PIPA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

Minum Wangi dari Kanjo Sunyi ini masih kembali bersama kami siang hari ini dalam Helauni Dawahani untuk edisi hari ini ya. Dan tentunya Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada di siang hari ini untuk cuaca kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya, tepatnya di Pahoman, Bandar Lampung, saat ini juga cerah ya, cukup cerah, namun sedikit berangin nih Minamuaki ya. Dan tentunya sepertinya kita sudah mulai memasuki musim kemarau, dimana saat ini juga ketika siang hari itu kerasa terik banget ya, panas banget. Dan tentunya Minamuaki perubahan ekstrim akibat fenomena El Nino yang saat ini juga tengah melanda Indonesia juga tentunya punya dampak serius terhadap sektor kesehatan. Jadi Minamuaki seperti penurunan curah hujan secara drastis, terus juga lonjakan suhu udara yang panas banget ya, menyengat juga menempatkan kelompok anak-anak sebagai pihak yang paling rentan menghadapi ancaman gangguan kesehatan. Jadi Minamuaki kondisi kemarau panjang berkolerasi langsung pada penurunan kualitas lingkungan yang pastinya ini bisa mempengaruhi ya daya tahan tubuh anak-anak, karena juga minimnya intensitas hujan membuat partikel debu-debu ya, apalagi angin seperti saat ini Minamuaki ya, belum lagi polutan-polutan lainnya dari asap kendaraan ya Minamuaki ya, terus juga terakumulasi di atmosfer dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya proses pembersihan alami oleh air hujan. Jadi tentunya Minamuaki, ada beberapa faktor fisik dan biologis yang menyebabkan anak-anak ini berada dalam posisi paling beresiko selama fenomena El Nino berlangsung. Tentunya Minamuaki, seperti pernafasan yang masih berkembang karena organ paru-paru dan sistem pernafasan anak-anak yang masih dalam fase pertumbuhan itu membuat mereka tuh jauh lebih peka, terus juga sensitif banget pastinya ya Minamuaki ya terhadap paparan udara kering berdebu. Terus juga Minamuaki, tubuh anak-anak ini menyerap panas lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa, namun sistem regulasi internal mereka belum cukup matang untuk mendinginkan suhu tubuh secara mandiri secara efektif ya. Terus kalau kita ngomongin soal sistem imun juga nih, karena kita tahu nih Minamuaki ya, sistem imun anak-anak juga belum sempurna, karena itu daya tahan tubuh anak-anak yang masih belum terbentuk sekuat orang dewasa membuat anak-anak ini lebih mudah terinfeksi virus ataupun bakteri penular penyakit yang berkembang di cuaca ekstrim seperti saat ini. Terus juga Minamuaki, El Nino ini juga memicu potensi lonjakan beberapa kasus penyakit anak seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, karena peperangan ya kita melawan debu kemarau, terus juga kualitas udara yang buruk itu bisa menjadi pemicu utama terjadinya iritasi akut pada infeksi saluran pernafasan anak. Kemudian diare dan gangguan pencernaan karena kelangkaan air bersih selama musim kemarau panjang memaksa terjadinya penurunan standar higienitas sanitasi, dan konsumsi air yang tercemar bakteri patogen ini bisa memicu utama mewabahnya diare pada balita. Dan jangan lupa juga nih Minamuaki ya, dehidrasi berat hingga serangan panas atau heat stroke tentunya ini bisa meningkatkan suhu udara ekstrim, mempercepat penguapan cairan tubuh, karena anak-anak yang kita tahu ini aktif banget pastinya Minamuaki ya, bermain di luar ruangan tanpa hidrasi yang cukup, tanpa minum. Kadang kalau misalnya anak-anak udah main di luar ruangan itu suka lupa ya Minamuaki untuk bisa minum air putih, dan tentunya ini juga cukup beresiko tinggi mengalami kegawat daruratan medis akibat kekurangan cairan. Dan jangan lupa juga, kita kalau misalnya ngomongin soal DBD itu identik banget ya dengan musim hujan, tapi bukan hanya itu Minamuaki, karena suhu udara yang lebih hangat akibat perubahan iklim justru ini bisa mempercepat siklus masa inkubasi nyamuk Aedes aegypti yang berpotensi meningkatkan agresif ya penularan penyakit di lingkungan bermain anak-anak, apalagi anak-anak kita yang sering banget main di luar ruangan ya Minamuaki ya. Dan tentunya Minamuaki, khususnya para orang tua itu juga bisa memperketat pola perlindungan anak secara mandiri, seperti kita juga memastikan anak-anak mengkonsumsi air bersih secara berkala dalam jumlah yang cukup setiap hari tanpa harus menunggu rasa haus. Dan juga mungkin kita bisa membatasi ya Minamuaki ya, ataupun mengurangi kegiatan fisik atau bermain di area terbuka pada siang hari saat terik-teriknya ya, saat radiasi sinar matahari dan suhu udara itu berada di titik tertinggi. Dan selain itu kita bisa melindungi protektif fisik dari luar
keluar rumah dengan membiasakan anak-anak itu menggunakan masker yang nyaman saat harus beraktivitas di luar ruangan untuk menyaring paparan debu kemarau yang pekat. Dan jangan lupa juga menjaga higienitas pangan. Kita juga harus memastikan seluruh asupan nutrisi, makanan, dan air yang dikonsumsi anak itu diolah dengan standar kebersihan tinggi serta dimasak hingga matang sempurna. Karena kesadaran dan tindakan preventif ya dari lingkungan keluarga itu tentunya menjadi kunci dalam melindungi buah hati kita dari paparan cuaca ekstrim. Dan juga dengan membatasi aktivitas di luar ruangan pada jam-jam terik matahari. Ini minum lagi ya, kalau kata kita mas siang bolong. Untuk bisa menjaga anak-anak ya dari paparan sinar ultraviolet. Dan juga resiko fatalitas akibat dampak El Nino dapat ditekan sedini mungkin.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, suara budaya Lampung.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi, mempelai, bahkan lebih.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.

Bintang Wage, Anda masih kembali bersama kami siang hari ini ya. Meskipun di luar sana cukup terik ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini pengen menikmati suasana liburnya sebelum kembali beraktivitas di hari Selasa nanti. Dan tentunya untuk Anda Bintang Wage yang pengen jalan-jalan untuk menikmati suasana kota Bandar Lampung ya, kembali kami hadirkan informasi seputar arus lalu lintas di kota Bandar Lampung yang saat ini terpantau di mana ya. Ini terik banget ya. Jadi untuk Anda Bintang Wage yang akan melakukan aktivitas menggunakan kendaraan roda 2, mungkin gak ada salahnya untuk bisa melengkapi perlengkapan keselamatan ya, seperti helm dan juga mungkin jaket ya, karena memang terik banget. Dan jangan lupa juga mungkin menggunakan sunscreen ya, ataupun tabir surya untuk bisa membantu melindungi kulit kita dari teriknya sinar matahari. Dan untuk Anda Bintang Wage yang akan melintasi beberapa jalan di kota Bandar Lampung yang terpantau, ada beberapa titik ya di kota Bandar Lampung yang terpantau juga cukup ramai ya. Dan kali ini seputaran di Vihara Taihinbio di Teluk juga Bintang Wage pada siang hari ini terpantau terik banget ya, dan juga banyak banget aktivitas masyarakat yang juga beraktivitas di seputaran pusat-pusat oleh-oleh di kota Bandar Lampung, yang mana mungkin ya Bintang Wage ya, karena libur Idul Adha hampir segera berakhir dan banyak orang juga yang berburu oleh-oleh di siang hari ini ya, di beberapa pusat perbelanjaan, tepatnya di yang menjual oleh-oleh khas Lampung ya, karena memang terpantau ada beberapa kendaraan bernomor polisi ya, atau plat polisinya juga di luar dari daerah Lampung, yang mungkin ini juga berburu oleh-oleh di sana ya, yang akan pulang menuju kembali ke tempat perantauannya. Mungkin ya Bintang Wage gak ada salahnya juga untuk bisa mampir ke beberapa gerai toko oleh-oleh yang ada di kota Lampung sebagai buah tangan ya untuk kerabat kerja ya, mungkin yang ada di perantauan, karena memang banyak banget ya khas-khas Lampung Bintang Wage, mulai dari makanan, kemudian juga kopi. Wah, ini memang terkenal banget ya Lampung itu dengan kopinya. Mungkin bisa dicoba juga untuk bisa beli kopi yang ada di Lampung, serta aneka

makanan-makanan cemilan lainnya ya, seperti keripik pisang dan lain sebagainya. Dan dari daerah Teluk Minamuangi kita beralih ke Tugu Juang, tepatnya di Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, yang pagi hari ini juga terpantau ramai lancar ya, dan juga cukup terik di sana Minamuangi ya. Dan selanjutnya juga untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas ke seputaran Tugu Adipura Kota Bandar Lampung di Minamuangi ya, pada siang hari ini juga cukup ramai lancar, di mana juga cuaca juga cukup terik. Begitu juga di Jalan Ahmad Yani dan juga MT Haryono juga terpantau ramai lancar. Dan juga untuk Anda Minamuangi yang akan menuju ke pusat-pusat perbelanjaan seperti di Mall Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung, pagi hari, pada siang hari ini juga Minamuangi agak tersendat ya, ataupun sedikit padat nih untuk Anda yang ingin melintasi jalan di seputaran depan Mall Bumi Kedaton juga banyak banget ya kendaraan yang juga melintas di sana Minamuangi, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2-nya. Dan diharapkan untuk Anda Minamuangi yang mungkin agak sedikit terjebak macet, sabar ya, meskipun cuaca di sana cukup terik ya. Semoga juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa mengademkan bisa membuat hati Anda sedikit sejuk ya. Dan juga pada siang hari ini Minamuangi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama RRI Programa 4 Bengkulu untuk dapat mengikuti siaran berjaringan budaya budaya belajar Sumba ya. Jadi yang kemana-mana ada sebuah lagu yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda siang hari ini. Kita dengerin dulu, ada lagu dari Mirgasani dengan Zaman Anak Ramnan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minda Muwaki dari Kanza Sunyi ini. Selanjutnya Minda Muwaki kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk dapat bergabung bersama program 4 RRI Bengkulu, yang mana pada hari ini Minda Muwaki tepatnya di hari Sabtu 30 Mei 2024 kami akan hadirkan siaran berjaringan nasional Suara Budaya Belajar Sumba, dan tetap bersama kami Minda Muwaki di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: bisa dipanggil Leoni. Sekarang kesibukan saya berkuliah di UIN PAS Bengkulu. Selain kuliah, kesibukan saya itu ngikut organisasi tentunya Bujang Gadis Kota Bengkulu. Yang kebetulan sekarang tuh lagi mengadakan pemilihan, jadi sedang berjalannya karantina yang bentar lagi mendekati waktu grand final tahun 2026.
1: Oh, sekarang lagi berjalan nih gak ya?
0: Iya, betul.
1: Pemilihan yang baru ya. Oke, di sana. Dan ingat kan masih muda, masih kuliah juga kan?
0: Iya.
1: Cuman tuh awal mulanya kok bisa sih generasi muda nih kok bisa tertarik nih dengan budaya daerah sendiri? Karena di tengah apa ya? Perkembangan zaman sekarang kan banyak anak muda tuh yang suka K-pop lah dan apa?
0: Tidak tertarik pada budayanya sendiri.
1: Agak kurang tertarik mungkin ya.
0: Jadi awalnya tuh kan sebelumnya sudah disebutkan kalau saya itu duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN. Nah, di situ tuh awal saya ingin mencoba menjadi duta. Awalnya tuh penasaran sih. Pernah dengar duta-duta, tapi apa yo rasanya jadi duta? Iya kan? Jadi akhirnya di awal itu coba jadi duta. Nah, terus pas setelah terpilih dan alhamdulillah mendapatkan predikat wakil satu di duta fakultas kemarin yaitu Intelijensia, akhirnya ada surat masuk untuk menjadi delegasi di Bujang Gadis Kota Bengkulu. Nah, di situ saya makin tertarik lagi. Oh, ternyata selain duta fakultas ada lagi nih duta-duta yang luar Cak Bujang Gadis. Nah, di situ saya mulai memberanikan diri untuk mendaftarkan diri dan lu dan yap, alhamdulillah terpilih menjadi winner atau pemenang di Bujang Gadis Kota Bengkulu. Nah, kemudian kenapa saya lebih tertarik di Bujang Gadis Kota Bengkulu ini? Karena di Bujang Gadis Kota Bengkulu ini itu tuh merupakan duta wisata dan budaya. Seperti yang kita ketahui kan pada saat ini anak muda tuh banyak bodo amatan gitu kan, Bang.
1: Agak kurang tertarik mungkin ya dengan budaya sendiri.
0: Banyak tradisi budaya Kota Bengkulu tuh yang lebih menarik gitu, yang harus kita ulas dan kita jaga, dilestarikan tentunya. Nah, dari situ saya mulai tertarik nih. Kebetulan saya kan juga belum mengetahui banyak budaya dan wisata yang ada di Kota Bengkulu. Nah, dari ajang sini saya merasa caknya saya bisa deh melestarikan dan menjadi bagian dari Bujang Gadis Kota Bengkulu ini untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda terutama di Kota Bengkulu bahwa di Kota Bengkulu ini banyak sekali potensi terutama budaya dan wisatanya. Tuh, jadi mulai dari kami sendiri sebagai Bujang Gadis Kota Bengkulu tentunya untuk menyadarkan kepada para anak muda Kota Bengkulu tentang wisata dan budaya Kota Bengkulu. Dimulainya dari kami, terus memberikan edukasi dan pengajaran tentang wisata budaya Kota Bengkulu itu sendiri.
1: Oke, dan juga ingatku tadi berawal dari, apa cubu-cubu gak sih? Awalnya di fakultas cubu-cubu?
0: Cubu-cubu itu, karena Cak... Apa ya duta, karena kawan-kawan saya itu kebetulan banyak anak duta fakultas tuh kan. Nah, terus dia awalnya nawari, ayo ikut duta. Saya awalnya kurang paham ya masalah duta-duta nih. Jadi karena saya penasaran, coba-coba caknya bisa deh saya ikut ini. Akhirnya saya mencoba diri untuk ikut. Dan ternyata beda duta fakultas dengan duta di luar kampus itu.
1: Kampus beda.
0: Iya, Bang.
1: Apa tuh yang jadi pembedanya tuh?
0: Memang di duta kampus itu diajari juga tentang etika, table manner dan sebagainya macam, tapi tentu jauh berbeda. Karena kalau duta kampus itu tuh ya sekitar kampus, fakultasnya, dan kalau yang di luar Bujang Gadis itu tuh lebih umum tentang kota dan cara penerapan etika dirinya juga ternyata jauh beda dari gesturnya. Posturnya, terus tuh cara bicaranya itu ternyata berbeda, jauh berbeda di antara Bujang Gadis dan duta intelijensi kampus.
1: Oke, mungkin kalau Bujang Gadis tuh karena membawa apa marwah kota juga ya, enggak ya? Bukan cuman sekedar lingkup kampus tapi kota.
0: Jadi,
1: dan juga
0: model kota. Jadi lebih umum dan lebih apa ya detail cak mano caranya sebagai duta itu.
1: Oke. Dan dari Gadis Kota itu ada gak ingat? Tingkatan di atas lagi? Provinsi atau ke nasional ada lagi?
0: Ada lagi, karena saya tadi kan predikatnya Bujang Gadis Kota Bengkulu. Nah, tentunya di Bujang Gadis Provinsi itu ada lagi. Jadi
1: ada
0: tingkatan
1: lagi,
0: Bujang Gadis itu ada dari kabupaten, ada dari kota, dan ada di provinsi.
1: Provinsi.
0: Nah, provinsi itu tuh mencakup segalanya dari semua kabupaten di Provinsi Bengkulu dan satu kota.
1: Oh, begitu. Dan selama pemilihan kemarin berat gak sih ya?
0: Lumayan berat sih, tentunya lawannya banyak yang merasa insecure juga sih kemarin, tapi sempat sempat bangkit lagi karena merasa percaya diri tadi.
1: Percaya diri enggak ya? Memang selama kompetisi tegangnya adonian pasti enggak ya? Dan cara ingat sendiri untuk ngatasnya cuman mana tuh kemarin ya?
0: Oke, jadi saya itu kan sebelumnya kurang paham tentang tari menari kan, Bang.
1: Tari menari.
0: Kurang minat cek tenan. Nah, jadi pertama latihan tuh kan yang dilatihkan tuh tarian. Jadi situ tuh saya merasa cak, ay apa sih bosan cek tenan. Terus tidak lama pas mendekati grand final ternyata ada lagi tahapnya itu cak. Tahap kita nyampaikan keyword, gagasan dan Q&A. Nah, di situ saya mulai tertarik. Oh, bagus nih yang kegiatan cak ini. Nah, pas di acara cak itu saya mulai ningkat. Ternyata saya membidangi di bagian itu. Nah, karena saya cak mana yang ceknya suka sama hal-hal yang cak itu cukup public speaking juga. Jadi saya tertarik di situ dan saya ningkatnya di situ dan akhirnya dilihatnya di bagian itu. Walaupun tari tadi tidak bagus,
1: belum terlalu mahir mungkin ya. Tidak mahir tapi diimbangi dengan
0: awalnya memang minder sih Bang karena kan lawannya satu kota ini berbagai kecamatan di Kota Bengkulu. Minder kan ini teman-teman kita tuh lebih caknya tidak bisa deh. Tapi karena yakin dan percaya atas diri sendiri tadi akhirnya bisa
1: ingat ya. Oke, jadi seputar gadis Kota Bengkulu enggak ya?
0: Iya.
1: Dan juga kalau apa tadi itu duta intelijensia atau apa tuh enggak?
0: Itu tuh duta fakultas.
1: Duta fakultas enggak ya?
0: Di UINVAS Bengkulu.
1: Oh, ya. Itu tadi yang awal mulanya tadi ya?
0: Iya, awal coba-coba tadi.
1: Dan juga setelah dari duta intelijensia terus ke jadi winner gadis Kota Bengkulu kan? Dan juga ikut delegasi tari tabut Provinsi Bengkulu. Boleh ceritakan gak sih Cak Mon itu pengalamannya?
0: Boleh. Jadi itu tuh awalnya ada tawaran, itu tuh sebenarnya collab Bang.
1: Collab.
0: Itu tuh diajaknya dari Bang Bengkulu. Nah, Bang Bengkulu itu menghubungi pihak Bujang Gadis Kota dan Bujang Gadis Provinsi. Jadi kami collab tuh antara kami bertiga. Nah, awalnya kami itu diminta untuk menjadi membawa nama Provinsi Bengkulu dalam bentuk tarian ke Palembang, acara halal bihalal masyarakat susu bangsal tuh. Jadi dia ada dua, Bujang Gadis Kota yang jadi penarinya yang bawa tarian, terus yang provinsi itu jadi modelnya. Jadi membawa batik khas Bengkulu. Nah, jadi pas dapet tawaran itu agak kaget sih Bang karena dikasih taunya itu Hamin 3 nak berangkat ke Palembang.
1: Oh, cukup mepet dengan
0: posisinya kami belum ada belajar tari tabot.
1: Belum ada persiapan.
0: Iya, jadi kami latihan tuh cuma 2 hari, benar-benar 2 hari latihan tabot, latihan dol dan ya akhirnya bisa terus kami berangkat ke Palembang. Dan di situ juga ada Bapak Gup kita tentunya, Bapak Helmi Hasan yang nonton juga.
1: Ya. Dan juga sekalian mensupport ya enggak ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Karena dukungan support itu juga butuh tuh.
0: Penting dong untuk kami. Itu merupakan apresiasi sih untuk kami Bang, ya betul.
1: Bahwasannya kita dihargai tampil di situ enggak ya? Oke, dan cukup menarik ikut di sana. Hingga Leoni kok cukup banyak prestasi dan pengalamannya. Mulai dari fakultas tadi di universitas dan juga di Kota Bengkulu sampai mewakili Kota Bengkulu ingat. Berarti itu tadi yang winner-winnernya ingat ya? Yang ikut ke Palembang tuh ya?
0: Bukan winnernya aja sih, cuma agdo beberapa di atas saya, cak senior saya itu diajak.
1: Oh, yang ditunjuk ingat ya? Oke. Ternyata di sana cukup berat di sana ya. Dan juga ingat ngomong-ngomong tentang gadis Bengkulu tadi yang sampai sekarang masih dipegang tanggung jawabnya kan? Sampai kapan tuh ingat?
0: Insya Allah bulan Juni, pertengahan Juni itu akan grand final.
1: Grand final, berarti setelah ada winner yang baru tahun 2026 itu bakal beralih tugas kayak gitu.
0: Yo, purna saya.
1: Purna wirawan. Kayak polisi.
0: Purna tugasnya.
1: Oh, purna tugas istilahnya enggak. Oke. Dan iya, itu mungkin apa yo? Mungkin dari sebagian adik sana pendengar RRI dari radio Sebelajar Sumba maupun dari YouTube kita RRI Net Bengkulu, mungkin ada yang belum terlalu paham kok. Gadis Bengkulu kok apa sih? Dari tadi kita lo banyak ngobrol ke tentang gadis Bengkulu, tapi mungkin ada yang masih belum terlalu paham. Boleh nggak tolong jelaskan dikit?
0: Oke, jadi gadis Bengkulu itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar namo, bukan sekedar predikat. Jadi itu tuh bang merupakan role model atau contoh untuk Kota Bengkulu, dari Kota Bengkulu. Contohnya saya kan memegang predikat gadis Kota Bengkulu, yang berarti saya tuh harus bisa menjadi contoh bagaimana layaknya pemuda-pemudi Kota Bengkulu. Oh, cak ini nih orang Bengkulu. Oh, cak ini yo gadis bujangnya, cak itu nah. Jadi itu tuh apa yo bisa dikece.
1: Jadi kayak muko
0: yang Kota Bengkulu, iyo.
1: Merepresentasikan nih nggak ya? Kurang lebih cak itu ya.
0: Iyo, jadi makanya di bujang gadis Kota Bengkulu tuh benar-benar diajari yang namanya 3B.
1: Apa tuh ya?
0: Brain, beauty, and behavior. Tapi kami tuh menggaris tebali behavior ke tadi, tingkah laku. Karena attitude tuh penting ya,
1: penting.
0: Nomor satu di segala yang utama ya kan bang, itu. Jadi sebagai role model dan contoh muko dari Kota Bengkulu.
1: Oke. Dan juga apa aja tuh ingat tugasnya?
0: Tentunya tugasnya itu tadi sebagai duta wisata dan budaya, seharusnya kami untuk menjaga, melestarikan dan memperkenalkan wisata dan budaya di Kota Bengkulu. Karena itu tadi kan banyak kota apa anak muda Kota Bengkulu tuh acuh tak acuh terhadap wisata dan budayanya. Jadi itu menjadi tugas kami. Salah satu tugas kami memperkenalkan, melestarikan dan mempertahankan wisata dan budaya Kota Bengkulu.
1: Oke, dan juga ingat, ikut nanya sedikit ingat, tugas singa yang lah berlangsung kok selama 2025 sampai hampir akhir tugasnya gitu kan. Apa juga yang lah dijalankan dan apa yang lah memperkenalkan budaya Bengkulu ke mano, cik itu ada event ke Jakarta atau cik mano cik itu.
0: Oke. Jadi di Bujang Garis Kota Bengkulu setelah pemilihan tuh ada prokernya. Prokernya tuh contohnya cak Ghost to School, Bujang Gadis Ghost to School, di situ tuh memperkenalkan Bujang Gadis wisata dan budaya di sekolah, tapi di sekolah cak anak SMA aja itu. Nah, itu kemudian kalau untuk bawa ke nasional kok keluar caknya belum sih,
1: belum
0: baru
1: hari.
0: Ke Palembang kemarin untuk memperkenalkan tarian tabut
1: Kota, tarian tabut Kota Bengkulu ya. Cuma itu sembak selinga ya.
0: Iya, betul.
1: Cakupannya cukup besar di sana. Dan juga dari tadi kita lah ngobrol banyak iko. Tapi kita belum nanya kok dari sudut pandang Inga Leoni sendiri, budaya ku bagi generasi muda saat iko cak mano sih Inga? Dan menurut Inga sendiri budaya ku apa?
0: Oke, baik, budaya itu merupakan identitas.
1: Identitas Inga ya.
0: Iya, mengapa saya kece identitas? Karena di setiap wilayah, setiap daerah itu tuh memiliki identitasnya masing-masing. Apa identitasnya? Budaya tadi, budayanya, atau bisa dengan wisatanya. Nah, makanya ngapo dari itu, kami itu selalu menegaskan untuk menjaga budaya dan wisatanya. Karena inti dari suatu daerah dan wilayah itu tuh ada di identitasnya, identitasnya. Kalau identitasnya tidak terjaga, cak mana orang tahu wilayah dan daerah tersebut? Cak itu makanya budaya itu merupakan identitas yang harus dijaga.
1: Oke. Dan kalau ingat-ingat sendiri, ingat. Kalau di lingkungan sekitar ingat, maupun di kampus, lingkungan sekitar rumah, yo, atau pertemanan ingat, cak mana kau ingat-ingat apa yo? Budaya di mata kawan-kawan sekeliling ingat kau? Apakah mulai pudar atau tertinggalkan atau cak mana kau?
0: Oke, kalau melihat secara lingkungan ya, perspektif Leoni sendiri, budaya itu sebenarnya tidak hilang, budaya kita tidak hilang, tapi tingkat kesadaran anak muda tentang budaya kita tuh berkurang. Ngapain Leoni kece, banyak anak muda tuh lebih tertarik ke budaya yang luar, budaya lain daripada budaya kita sendiri. Tapi sebenarnya budaya kita tuh tidak hilang, cuma kurang diminati, oleh masyarakat lokalnya sendiri.
1: Dan kalau misalkan ini pendapat dari Inga Leoni sendiri, cak mano sih caro biar anak muda sekarang kok melek lagi kok, lumayan meningkat meleknya terhadap budaya itu sendiri.
0: Itu merupakan tugas kami juga kan bang, sebagai bujang gadis Kota Bengkulu. Nah, kalau menurut saya mulai dari diri saya sendiri, misalnya cak budaya tari tadi, kata saya bawa tari itu, kemudian saya post nih, post di Instagram atau sosmed, karena rata-rata anak muda tuh menggunakan sosmed kan.
1: Iya, jadi, sekarang serba sosmed.
0: Iya, digital, di era digital nih, jadi mudah jangkauannya. Jadi orang-orang tuh ngelihat, oh ini tari tabot Kota Bengkulu nih, oh menarik nih. Oh ini kan ada tariannya pakai tabot tuh kan, bang, tabot kecil tuh. Nah itu kan unik, itu kan.
1: Yang dipegang-pegang jadi, tuh ya, sambil nari kan.
0: Itu kan unik, jadi bisa menarik perhatian dengan cara-cara itu. Jadi selain berkunjung ke tempat wisata yang berbudaya, kita juga harus memperkenalkannya dengan cara mempromosikannya ke media sosial.
1: Oke, memang sekarang apa-apa share ke sosmed enggak ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Apa-apa dikit, foto story.
0: Iya lagi.
1: Dan juga di sana kurang lebih tadi lah banyak juga kita ngobrol, mungkin kita bakal jeda sejenak sambil dengarkan lagu-lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana di sana yuk, karena kita bakal lanjut lagi setelah jeda iko dan juga bagi di sana yang lainnya. Saya ingatkan kalau lagi nak interaksi bersama kami bisa hubungi line interaktif Prompe di 0736 7321994 atau melalui WA di 0811 7816544 di sana. Tetap bersama kami di area Prompe Bengkulu 91,7 FM.

0: Di sana masih bersama kami di RR Pompek Bengkulu di acara siaran Budaya Belajar Sumba dengan tema Gen Muda Gen Budaya. Masih bersama narasumber kita yang tentunya anak muda di sana, inspiratif dan juga cantik seperti yang adik sana tengok sendirilah di layar YouTube kita. Dan juga di sana acara itu disiarkan bukan cuma di RR Pompek Bengkulu tapi juga disiarkan di RRI Prompe Lampung di 88,5 FM, RRI Prompe Jambi 99,2 FM, RRI Prompe Sungai Liat 103,9 FM, dan RRI Prompe Palembang 88,4 FM. Dan bagi di sana segala yang lagi nak gabungan, yang lagi nak nanyo-nanyo dengan narasumber kita, Inga Leoni, kok bisa di sana, bisa hubungi line interaktif kami di 0736 7321 99P atau melalui WA di 0811 7816 54P. Dan juga di sana bisa komen melalui YouTube RRI Prompek Bengkulu di sana kalau lagi nak bertanya yo seputar gen muda dan juga gen budaya. Dan ingat lo nih tadi gitu sudah sempat banyak ngobrol tentang pengalaman Inga ya, mulai dari duta fakultas Gadis Bengkulu sampai ditunjuk ikut jadi delegasi tari tabut Provinsi Bengkulu. Dan semoga iku menginspirasi anak muda segalo ya, karena iku cukup jarang ada di sana anak muda yang melek dan terjun langsung untuk melestarikan budaya Bengkulu. Dan Inga, selama Inga iku tadi kan kita ngobrol sebelum tadi, Inga udah ngomong tuh kalau bawa tari tabut di Palembang, Inga ya? Iya, sesumbaksel betul, kan? Dan juga bawa apa tuh?
1: Tabut kecil.
0: Tabut-tabut kecil tuh ya istilahnya ya. Ada gak sih kesan dari Inga bawa kan apa ya? Budaya Bengkulu ke Palembang tuh, Inga? Cak mana, Inga?
1: Tentunya senang ya bang, senang, bangga. Dan itu tuh menjadi first time
0: pertama
1: tari
0: kali
1: tabut, first time tari tabut. Karena tadi yang awal Leoni kece, kalau Leoni kan tidak terlalu tertarik di tari menari kan. Nah terus itu diajak, ditunjuk menjadi delegasi untuk membawakan tari tabut. Lagi tari tabut tuh tari kreasi, termasuk tari kreasi.
0: Tari kreasi.
1: Jadi bukan yang Melayu, cak itu dengan kami kan dilatihnya yang Melayu. Iko kok yang energik, yang aktif gitu kan. Jadi kesannya tentunya senang-senangnya, bangga kita membawakan bangga, itu ya. Dan di depan orang-orang penting kita membawakan tari itu. Yo, gitu sih bang.
0: Tapi berat deh nggak tuh latihannya atau bisa sampai ke situ?
1: Latihannya, yo yang latihan.
0: Siapa tuh ingat tadi kan? Kalau cuman 3 hari sebelum kan ditunjuk kan? Pasti itu adon yang deg-deg ser.
1: Yo, jadi itu yang kami push banget bang, latihannya itu cuma 2 hari. Jadi kami itu latihannya, untungnya itu tuh hari libur, jadi kami latihannya dari pagi sampai malam. Itu sih yang buat berek karena capeknya latihannya, tapi terbayarkan pas kami membawakan tampil itu tuh dengan menurut Leoni sendiri yo, itu tuh sempurna karena cuma dari Kota Bengkulu yang bawa alat musiknya tuh langsung kan bawa dol, yang lain kan aransemen dari YouTube atau musik apa live musik cak tenakan bang. Nah kami tuh langsung dari dolnya, dan itu sih yang buat mungkin beda dari provinsi yang lain Bengkulu itu.
0: Cukup mencolok ya, nggak berarti iya, ya perbedaannya ya. Dan juga kalau dari yang ingat tengok juga di waktu itu, cak mana tuh respon masyarakat atau para tamu undangan yang hadir di situ? Nah,
1: ini kalau Leoni lihat ya bang, mereka cukup excited karena tadi berbeda dari provinsi yang lain. Jadi pas kami tampil itu tuh pada apa?
0: Jadi
1: tidak
0: sorotan,
1: fokus ke handphone. Jadi mereka tuh nonton kami sampai habis. Pas selesai tuh mereka yang bersorak, saya tenang.
0: Alhamdulillah.
1: Itu kalau menurut Leoni senangnya ya karena orang excited atas itu yang kita tampilkan, saya tenang.
0: Karena tidak cuman bayar keringat gitu aja nggak ya. Terkadang kalau capek-capek lah kerja latihan, bahasa nggak dipush nih yang tadi kan.
1: Terjadi terbayarkan.
0: Terbayarkan ingat, alhamdulillah ingat. Dan juga apa ya? Inga kan katanya tadi tidak terlalu apa ya mahir dalam tari, ya? tambah lagi tari tambut tadi kan baru belajar nian kan. Itu cak mana tuh yang ngacaro apa yo? Apakah ada keluarga atau orang terdekat yang support selalu ingat?
1: Tentunya dari pihak keluarga pasti selalu mensupport ya bang. Apapun yang saya lakukan asal itu tuh hal positif dan kita juga ibarat kata lah besar lah tahu mana yang baik mana yang buruk. Iya. Jadi setelah diberi kepercayaan oleh keluarga ya jangan disia-siakan.
0: Jangan disia-siakan. Iya.
1: Dan latihan itu tentunya ada yang ngajarin tuh dari anak sanggar juga dan dia anak bujang gadis kota juga yang kebetulan menjadi delegasi salah satu delegasi juga. Jadi kami belajar sama-sama
0: ingat. Yo. Dan juga pasti tantangan cukup berat itu ingat ya.
1: Betul sekali.
0: Dan kalau menurut Inga Leoni sendiri nih, apa sih makna tari tabut untuk masyarakat Bengkulu ya?
1: Yo, tabut itu kan merupakan budaya ya, salah satu budaya dan tradisi Bengkulu tentunya. Yang di mano selalu kita rayakan. Nah, bentar lagi kan enggak tabut tuh.
0: Nah, iya bentar lagi.
1: Ya, itu kan merupakan budaya dan tradisi yang tidak hilang-hilang kan, Bang. Jadi yang harus kita jago dan kita kenalkan bukan hanya di Provinsi Bengkulu. Kita bawakan keluar karena biar tahu kalau di Bengkulu ini ada yang budaya dan tradisinya yang terus-menerus masih dijalankan yaitu tabut tadi.
0: Tabut, festival dengan tabut
1: ya. Tarian tabut tadi memperkenalkannya. Ya.
0: Iya. Dan juga kalau ke sekolah-sekolah ngajarin itu juga gak sih? Memperkenalkan itu juga gak?
1: Iya tentunya, yang seperti Leoni jelaskan sebelumnya yang di Bujang Gadis itu ya? Ada proker itu tadi. Jadi di situ dijelaskan segalanya, cak mano proses tabut, tari tabut, terus budaya dan wisatanya. Dijelaskan segalanya kayak anak sekolah. Karena ngapa kami ambil anak sekolah? Karena mulai dari situlah anak muda harusnya mulai berkembang dan berpikir tentang budaya dan wisata kita karena mulai dari anak muda kola yang harus bergerak.
0: Iya, kalau bukan kita siapa lagi enggak kan? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ada tagline aja itu deh.
1: Aduh sih itu selalu.
0: Itu selalu pasti.
1: Selalu itu.
0: Dari dulu tidak berubah Inga ya. Dan kalau menurut Inga sendiri nih apa sih yang paling Inga banggakan dari budaya Bengkulu?
1: Yang paling bangga segalanya bang.
0: Segalanya bangga ya.
1: Bangga
0: ya?
1: Sih bang.
0: Mulai dari tari, dol segala ingat.
1: Makanannya apa lagi?
0: Makanan juga ingat ya. Oke. Jadi banyak di sana ya.
1: Kayu memang batik besureknya.
0: Nah, itu. Sebenarnya kita kok sangat kaya akan nilai budaya ingat ya.
1: Betul sekali bang.
0: Sangat banyak ya. Semoga lah apa generasi-generasi muda kita bisa melek dan apa ya? Bisa
1: tertarik.
0: Ya tertarik dan juga kreativitasnya butuh deh sih dari anak-anak muda sekarang kan.
1: Harus.
0: Karena kan di luar nalar ga lo kalau kreativitas anak muda kok. Semoga Inga ya. Dan selama Inga pagi kemarin Inga delegasi ke Palembang tuh, ada pengalaman lucu atau yang berkesan gak sih yang Inga ingat?
1: Pengalaman karena apa ya bang, kesannya tidak banyak sih karena di perjalanan tuh Leoni sendiri tidur, benar-benar tidur di perjalanan tuh sekitar 12 jaman di mobil. Jadi ya paling itulah karena kami gabung ke anak Bujang Gadis Provinsi tadi kan. Jadi nambah kawan sebelumnya juga. Tidak pernah kontak nih. Pas mobil jadi happy ternyata bareng Toboni kayak itu.
0: Dan juga kalau Inga sendiri ada harapan enggak sih terhadap perkembangan seni maupun itu seni tari tradisional ataupun budaya lain?
1: Tentunya harapan saya dan harapan kami segala ya bang, itu tuh tetap harus dijago dan dikembangkan, jangan dilupakan. Kita tidak apa-apa nak belajar budaya luar asal budaya kita tetap tertahankan. Kalau bisa budaya kita yang kita bawa keluar, memperkenalkan budaya kita.
0: Iya betul
1: ya,
0: sekali.
1: Harapannya semoga anak muda segala sadar, jangan terlalu acuh tak acuh terhadap budaya kita sendiri karena tanpa disadari juga budaya kita tuh, budaya dan tradisi kita tuh juga lebih unggul kalau kita sendiri enggak menyadari hal tersebut.
0: Dan juga budaya itu bukan hal yang kuno juga enggak ya? Itu merupakan suatu yang keren juga kan?
1: Identitas kita itu.
0: Nah, iya. Tambah lagi kalau kayak kata Inga tadi pengalamannya ke Palembang kan.
1: Betul.
0: Jadi sorotan orang aja sampai melepas HP di sana. Berarti semenarik itu loh budaya kita. Dan juga bisa dikreasikan dengan banyak hal juga ingat kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, di sana kurang lebih itulah panjang ngobrol di sana. Kita sudah sampai di segmen akhir kok. bagian di sana. Kalau yang lagi ndak Iko, lagi ndak komen atau lagi ndak gabungan, bisa di sana ke nomor Prompe Bengkulu yang lah saya sebutkan tadi. Mungkin Iko saya ingatkan lagi yo, karena masih ada sekitar beberapa menit lagi ya di sana. Di sana bisa hubungi nomor line interaktif kami di 07367.

0: Inga sampaikan dan juga kalau Inga sendiri kok, cak mana kok cara membagi waktu kok Inga? Inga kan lagi kuliah juga kan, sambil menjalankan tugas sebagai gadis Kota Bengkulu.
1: Oke, jadi ini pertanyaan yang sering yang ditanya sih Bang kebetulan. Karena udah kuliah terus organisasi juga. Jadi di dalam diri saya itu menerapkan yang namanya prioritas. Prioritas itu ada dua, prioritas utama dan sampingan. Tujuan saya datang ke Bengkulu nih apa? Untuk kuliah, berarti kuliah itu dijadikan prioritas utama.
0: Prioritas utama.
1: Kemudian prioritas sampingannya organisasi. Organisasi itu apa? Tentunya untuk menambah pengalaman dan relasi saya, karena relasi itu penting, Bang.
0: Sangat penting.
1: Penting, ya. Pentingnya nih itu relasi. Jadi itu jadikan prioritas sampingan saya. Nah, kemudian Cak Mano saya membagikannya, karena tadi prioritas utama saya kuliah. Jadi kalau misalnya ada kegiatan organisasi, tentunya saya harus menyelesaikan perkuliahan saya. Misalnya ada matkul, jadi saya selesaikan matkul saya, baru saya kembali ke organisasi.
0: Nah, kalau ada masuk telepon ini mungkin saya angkat dulu ya.
1: Boleh.
0: Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lampung.
0: Oh, dengan siapa ini, Bang?
2: Edo.
0: Dengan Edo dari Lampung. Halo, apa kabar,
2: Bang Edo? Alhamdulillah, wah. Ini dengan Bang siapa ini?
0: Ini dengan Kamal, Bang.
2: Abang Kamal,
0: iya. Ya, salam kenal ya, Bang.
2: Ya.
0: Gimana keadaan di Lampung?
2: Bang?
0: Gimana, Bang?
2: Alhamdulillah panas, Bang, Lampung, Bang.
0: Sama nih, Bang, di Bengkulu juga lagi panas.
2: Oh, panas juga ya, Bang, ya? Berarti langit kita masih satu nih, Bang.
0: Gimana nih, Bang? Ada yang mau apa ditanya dengan ini, narasumber kita?
2: Apa temanya?
0: Temanya gen muda, gen budaya, Bang.
2: Gen muda, gen budaya.
0: Iya, di mana narasumber kita ini tadi merupakan duta inteligensi dan juga gadis Kota Bengkulu dan juga delegasi ya tari ke Palembang kemarin, Bang.
2: Wow, hebat banget. Halo Kakak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau nggak salah Kakak masih kuliah ya?
1: Iya, masih kuliah.
2: Nah, yang saya tanyakan, gimana sih Kak membagi waktu dengan jam kuliah dan melestarikan budaya, itu satu. Yang kedua, yang apa aja sih Kak yang dipromosiin sama Kakak ini yang cantik ini, yang di Bengkulu yang paling ngehit, yang untuk anak-anak muda tertarik untuk melestarikan budaya Bengkulu. Begitu aja Kakak. Terima kasih. Okay. Akmal, terima kasih Bang Akmal. Semoga sehat terus, selalu jaya terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edo dari Lampung.
1: Oke, jauh ya.
0: Cukup jauh karena kita siaran ada di area Perumpek Bengkulu dan juga Lampung, Palembang, Sungai Liat dan juga mana tadi itu? Oke, okay, mungkin iya. Sebelajar Sumba Inga. Dan juga Jambi. Dan Cak Manu tuh Inga, pertanyaan pertama tadi bagi waktu ya. Tadi waktu baru udah dijawab ya.
1: Jelaskan lagi Cak Manu nih.
0: Udah, Caknya enggak apa-apa lah ya. Kurang lebih Cak itu, Bang, tujuan utamanya tadi kuliah dan yang lain kok jadi penunjang Inga ya. Dan pertanyaan kedua tadi Inga,
1: melestarikan.
0: Iya, apa jeng Inga lestarikan kok budaya Bengkulu.
1: Itu tadi telah saya jelaskan, itu menjelaskan cara kita mempromosikannya melalui media sosial atau posting di Instagram, Facebook, atau WA. Itu mempromosikan, contohnya Pantai Panjang. Saya ada buat feed di Instagram tentang Pantai Panjang. Kemudian mempromosikan rumah benteng Marlboro, kemudian tari tabot tadi juga, itu juga termasuk sih Bang, karena lah sampai di Palembang juga kan, lah di luar Bengkulu ibaratnya. Nah, terus yang paling terbaru itu pelestarian Belunggu.
0: Oh, Belunggu Point
1: ini.
0: Ini
1: wisata ini, wisata baru di Kota Bengkulu.
0: Iya, betul sekali.
1: Itu membuat ketertarikan juga sih di luar, karena baru nih, baru di Kota Bengkulu. Jadi wisata yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi hot-hotnya, itu harus dikenalkan supaya ada hal lain dari Bengkulu yang menjadi ketertarikan selain tabut dan pantai panjang nih tadi.
0: Iya. Ya. Oke, mungkin kurang lebih begitu.

0: Edo dan adik sana pendengar Perempat Bengkulu dan juga Perempat Sebelajar Sumba. Kurang lebih gitulah panjang kok ngobrol dan juga lado Bang Edo tadi dari Lampung yang bertanya. Dan Inga, ikut terakhir kok. Pesan dan mimpi terbesar Inga sendiri terhadap budaya Bengkulu ke depan.
1: Pesan saya, banyak sekali anak muda itu yang merasa takut, sebenarnya dia tuh ada potensi dan dia tuh bisa, tapi karena dia takut jadi mengurangi rasa keyakinan dan kepercayaan dirinya. Pesan saya, yakinkan diri Anda itu bisa, karena segala orang itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing di dalam dirinya. Mengapa kalian tidak ingin mencoba? Karena kalian takut, kalian selalu overthinking karena hal-hal yang kayak itu mempengaruhi segalanya. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba. Dan harapan saya itu tadi, semoga Bengkulu
0: ini ada sana dan sahabat budaya di Rel Perempat Sebelajar Sumba, karena kita sudah di akhir sesi. Mungkin ini saya angkat dulu enggak ya untuk terakhir enggak ya?
1: Boleh.
0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bang?
2: Dengan Yoga di Penari.
0: Oh, Yoga di Penari, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Ada yang mau ditanyakan, Bang, dengan narasumber kita terkait tema kita gen muda dan gen budaya? Inga Leoni Revika Fitri.
2: Apa tadi materinya, Bang?
0: Ini gen muda, gen budaya, Bang. Di mana narasumber kita pada kali ini merupakan gadis Kota Bengkulu 2025, Bang. Dan juga delegasi Tabut ke Palembang kemarin.
2: Narasumbernya tadi siapa, Bang?
0: Leoni Revika Fitri.
2: Leoni Revika Fitri. Manggilnya apa tuh, Bang?
0: Apa cuman, Bang?
2: Manggilnya Leoni.
0: Inga Leoni, Bang.
2: Oh, Inga Leoni.
0: Iya.
2: Nah, nanya dikit, Bang.
0: Iya, boleh, Bang.
2: Nah, ada dah kerja sama pemerintah, sama organisasi atau anak muda yang dijelaskan sama Inga tadi, untuk meningkatkan kesadaran anak muda Bengkulu terhadap budaya Bengkulu.
0: Oke, siap, Bang. Oke, Donga Yogi dari Penari, terima kasih, Donga.
2: Iya.
0: Sudah gabungan. Oke, mari, terima kasih, Donga Yogi dari Penari. Tadi nanyo, kurang lebih ada gak sih kerjasama dengan pemerintah? Inga Leoni, jawab singkat aja, Inga.
1: Tentunya ada. Di kami dinaungi oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.
0: Dan bentuknya seperti apa tuh, Inga? Realisasinya?
1: Nah, itu contohnya di event yang kita jalani beberapa bulan lalu itu Karnaval Batik internasional ya, itu tuh kemarin ada dari berbagai negara.
0: Oh, Karnaval Batik yang kemarin, iya, internasional
1: tinggi. Itu kan dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Nah, itu tuh mengajak kerjasama dengan kami juga untuk memperkenalkan Kota Bengkulu. Kemudian untuk melestarikan wisata-wisata Kota Bengkulu itu juga mengajak kami. Kami juga misalnya kami ngasih ini nih, misalnya ngomong ke Ibu Kadisnya, Bu, di tempat Pantai Panjang ini banyaknya ininya. Nah, jadi dari Dinas Pariwisata tuh dia akan mendengar keluhan kami, kemudian dia meminta solusi. Apa nih solusinya kira-kira? Okay. Oh, caknya kita kerjasama membersihkan ini, Bu. Nah, kemudian baru kami tuh bergerak. Jadi baratnya kerjasama antara kami dengan Dispar Kota.
0: Oke. Mungkin itu jawaban dari Inga Leoni, Donga Yogi dari Penari tadi. Semoga terjawab ya. Dan juga ya, ini sempat terputus tadi di sana karena kita udah di akhir sesi. Sesi telepon bakal saya tutup ya, karena sebentar lagi kita bakal berakhir. Dan ini pesan terakhirnya, pesan khusus untuk adik sana dan sahabat budaya Perempat Sebelajar Sumba.
1: Oke, jadi tentang, saya punya prinsip, jangan pernah membunuh diri Anda dalam ruang kematian Anda ciptakan sendiri. Itu ibaratnya untuk anak muda yang galak overthinking. Karena overthinking itu, Bang, pasti arahnya negatif. Maksudnya harusnya dia bisa, tapi karena dia terlalu mikir berlebihan, saingannya ini nanti bakal dihadapkan sama ini, jadi itu kan membuat dia down. Otomatis dia jadi tidak mau coba, tidak mau lagi mikirkan hal itu, padahal dia unggul atas hal itu. Nah, itu makanya jangan overthinking, terus mencoba, jangan takut, dan yakinkan kalau diri kamu tuh pasti bisa. Dan harapan saya, semoga Kota untuk Kota Bengkulu ya, semoga akan dikenal bukan hanya di Subaksel aja, sampai di luar-luar, dan itu tuh yang dikenalnya banyak hal, bukan cuma dari wisatanya, tapi cak dari batiknya itu kan karya gitu tuh, dari batik Besurek.
0: Banyak hal yang bisa yo dikenal ke jadi,
1: kalau bisa di mancanegara itu Bengkulu dikenal, karena minim orang tahu Bengkulu.
0: Amin. Semoga ada kenal cuman yang buruk-buruknya aja,
1: iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Sebenarnya budaya dan prestasinya juga cukup banyak. Yo. Oke, terima kasih Inga Leoni. Ini obrolan yang sangat luar biasa di sana, dan juga sahabat budaya sebelajar Sumba. Sudah banyak narasumber kita, Inga Leoni, Revika Fitri.
1: Iya.
0: Sudah menjabarkan dan kurang lebih generasi muda yang energik ya, inspiratif dan cantik juga di sana.
1: Masya Allah.
0: Semoga dapat apa, menginspirasi anak-anak muda lainnya.
1: Amin.
0: Maupun dari manapun itu, dan semoga budaya Bengkulu semakin maju ya.
1: Amin.
0: Dikenal di mancanegara kayak kata Inga Leoni tadi. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menambah semangat generasi muda di sana untuk terus mencintai, menjaga, dan melestarikan budaya daerah. Saya Muhammad Kamal pamit undur diri dulu, dan juga narasumber kita
1: Leoni Revica
0: pamit undur diri. Tetap bersama kami di siaran Belajar Sumba, dan sampai ketemu di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

sini siaran budaya Belajar Sumba.

Minowaki dimanapun Minowaki berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah Anda mendengarkan siaran berjaringan Budaya Belajar Sumba. Siang hari ini Minowaki, informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Dan informasi yang pertama, suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Aibtu Putra Alam bin Fatman, anggota Polres Tanggamus yang meninggal dunia karena sakit pada Jumat kemarin. Dan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum selama bertugas di Kepolisian Republik Indonesia, Polres Tanggamus menggelar upacara pemakaman secara dinas Polri pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Almarhum yang terakhir menjabat sebagai PS Kanit Bimnas Polsek Semaka menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat, menjalani proses perawatan di rumah sakit. Prosesi pemberangkatan jenazah juga dilakukan dari rumah duka di kawasan Jati Agung Waihui, Lampung Selatan, yang selanjutnya upacara pemakaman berlangsung di tempat pemakaman umum Gunung Agung Bandar Lampung pada Jumat siang. Upacara dipimpin oleh Kabak Ops Polres Tanggamus, Kompol Yufi Kurniawan sebagai inspektur upacara. Dan Minamuaki, rangkaian prosesi berlangsung hikmat yang diawali dengan penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Polri, yang dilanjutkan penghormatan terakhir, pembacaan riwayat hidup, apel persada, penurunan jenazah ke liang lahat, hingga penaburan bunga. Informasi selanjutnya di siang hari ini, tumpahan solar di ruas jalan lintas barat Bekon Batu Kramat, Kabupaten Tanggamus, berpotensi membahayakan pengguna jalan. Menyikapi kondisi tersebut, personel Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus bergerak cepat melakukan penanganan guna pencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada Sabtu 30 Mei 2026. Petugas menaburkan pasir dan tanah pada permukaan jalan yang terdampak tumpahan solar untuk mengurangi resiko jalan licin yang dapat menyebabkan pengendara tergelincir. Kasat Lantas Polres Tanggamus AKBP Rudi Kisbiantoro mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga keselamatan pengguna jalan. Demikian Minamuaki Wakcha pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Sadar wisata dan saka pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Nyo upo tabuh, ino upo tareno.
3: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
1: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada. Ya mungkin saat ini baru sempat makan siang meskipun udah telat banget ya. Dan mungkin untuk Anda Minum Wagi yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, jadi makan siangnya sedikit, bukan sedikit lagi ya, udah telat banget. Dan tentunya buat Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, yang beberapa hari belakangan ini mungkin selalu dimanjakan ya dengan hidangan-hidangan khas Idul Adha yang banyak banget mengandung santan, lemak, ataupun daging-dagingan ya. Tentunya Minum Wagi, tubuh membutuhkan makanan yang lebih ringan dan juga menyegarkan. Jadi langkah ini juga penting ya untuk menyeimbangkan kembali sistem pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol setelah mengkonsumsi menu serba berat ya. Dan tentunya Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, buat para ibu-ibu nih yang agak-agak bingung mau kasih menu spesial apa untuk keluarga tercinta di rumah ya. Dan tentunya Minum Wagi ini ada beberapa ide ya yang juga mungkin ini bisa dibuat, bisa dinikmati juga bersama keluarga pasca lebaran kurban. Yang pertama ini ada sup bening. Ini sup bening ini pilihan terbaik ya untuk menghangatkan dan membersihkan pencernaan, dan tubuh juga bisa merasa lebih ringan dengan menu bebas santan ya, karena tanpa santan dan juga tanpa minyak berlebih. Mungkin kita juga bisa tambahkan sup ayam kampung bening, ataupun lagi nggak pengen daging-dagingan bisa diganti dengan jamur ya Minum Wagi ya, atau juga dengan makanan ataupun sayuran-sayuran hijau. Terus jangan lupa juga Minum Wagi, sayuran dan juga ini bisa membantu meningkatkan fungsi pencernaan Minum Wagi ya, karena kaya akan serat alami yang berfungsi sebagai sapu istilahnya ya, untuk membersihkan tumpukan kolesterol dan lemak dalam tubuh. Ada sayur asem, sayur bening ya, ataupun capcay kuah, ini juga bisa dinikmati bersama keluarga. Atau untuk Anda Minum Wagi yang memang pengen istirahat dulu dari konsumsi daging merah ya, daging sapi dan juga daging kambing, mungkin beralih ke protein yang lebih ramah bagi jantung kayak ikan ya, mungkin bisa dibuat pepes ikan mas, ikan nila, ataupun ikan kembung yang tentunya ini kaya akan omega 3 yang baik untuk menurunkan kolesterol jahat ya. Dan pastinya ini dikukus dan membuat menu ini juga sehat karena bebas minyak juga. Selanjutnya Minum Wagi ada tahu tempe. Wah, ini paling makanan favorit banyak orang di Indonesia ya. Ada tempe bacem, karena tempe bacem juga kan diolahnya ini dengan cara direbus dan nggak perlu ada minyak-minyakan ya. Selanjutnya Minum Wagi, untuk Anda yang kayaknya pengennya yang crunchy, yang seger-seger ya, mungkin bisa juga dipilih sayuran-sayuran mentah kayak gado-gado ataupun karedok ya. Dan kalau misalnya lagi bosan kayaknya menunya berkuah-kuah ya, sayuran dengan siraman saus kacang ini juga bisa dijadikan alternatif. Tapi kita juga harus pastiin ya saus kacangnya gak terlalu berminyak. Nah, buat Anda Minum Wagi yang kayaknya enak banget kalau misalnya menikmati suasana panas di siang hari ini dengan asinan buah ataupun rujak serut, wah enak banget, pastinya seger banget ya Minum Wagi ya. Kombinasi banyak banget buah, ada kedondong, ada mangga muda, ada timun, ada nanas. Enak banget ya. Jadi langsung ngebayangin gitu kan rasanya, segar, asem, manis gitu jadi satu gitu kan ya Minum Wagi ya, yang bikin suasana siang hari ini juga pastinya nambah seger ya. Atau bahkan untuk Anda yang lagi cari-cari rujakan, wow, enak banget pastinya ya. Terus juga Minum Wagi, selain makanan, kita juga bisa imbangi dengan konsumsi minuman yang tentunya ini bisa membantu peluruhan lemak secara alami, seperti infused water ya, dengan air putih dengan potongan lemon, timun, ataupun daun mint. Terus juga untuk Anda yang suka teh hijau hangat tanpa gula, juga bisa diminum 30 menit setelah makan untuk membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Ataupun jus tomat ataupun jus wortel apel ya, yang disajikan tanpa tambahan susu kental manis, yang pastinya kaya antioksidan dan untuk bisa menangkal radikal bebas. Jadi Minum Wagi, tugas kita ini mengembalikan lagi nih pola makan yang bersih dan seimbang setelah merayakan hari raya kurban. Dan tentunya Minum Wagi bisa membuat makanan dengan kreativitas mengolah bahan makanan segar. Terus juga kita bisa memprioritaskan dulu nih metode masaknya tanpa minyak berlebih, dan pastinya tubuh kita akan kembali bugar, kembali ngerasa ringan gitu ya, minum lagi ya, dan terhindar dari lonjakan kolesterol tinggi.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan.

dilihatkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 15. Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minum Waki masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini informasi yang pertama Minum Waki di sore hari ini. Kali ini Minum Waki Provinsi Lampung kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung ternak nasional dengan meningkatnya permintaan dan penjualan hewan kurban pada tahun 2026. Peningkatan signifikan terjadi pada komoditas sapi dan domba yang menjadi penopang utama kebutuhan kurban di berbagai daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Marwati, mengatakan tingginya permintaan hewan kurban dari berbagai wilayah menjadi indikator kuat bahwa kualitas dan ketersediaan ternak asal Lampung semakin dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan data sementara Minum Waki, penjualan ternak kurban antar provinsi, antar kabupaten kota di Provinsi Lampung, penjualan sapi pada tahun 2026 mencapai 60.429 ekor atau meningkat 40,15% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 43.116 ekor. Sementara penjualan kerbau meningkat dari 242 ekor pada tahun 2025, saat ini menjadi 337 ekor pada tahun 2026 atau naik sekitar 39,25%. Di sisi lain, ternak kambing mengalami sedikit penurunan dari 143.335 ekor pada tahun 2025 menjadi 139.917 ekor pada tahun 2026 atau turun sebesar 2,34%. Informasi selanjutnya Minum Waki di sore hari ini, suara ledakan yang memecah keheningan malam menyelamatkan Sabah Sahbudin 30 tahun dan dua anaknya dari korban api yang melalap rumah mereka di Dusun Sinar Jaya, Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus pada Kamis kemarin. Rumah semi permanen milik petani tersebut hangus terbakar sekitar pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Kapolsek Limau, Ibtu Fridi Romadona Pancariski, mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran terjadi saat korban sedang tidur bersama dua anaknya di dalam kamar. Korban terbangun setelah mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari sepeda motor yang berada di dalam rumah. Menyadari situasi bahaya, ia segera menyelamatkan kedua anaknya yang masih tertidur. Ketiganya berhasil keluar rumah sebelum api menghanguskan bangunan yang sebagian besar terbuat dari papan. Demikian Minum Waki Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Orlando yang akan menemani Anda Minum Waki hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Senona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Helauni Dawahani untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Ya, minam hari ini kan cesunya jumpa lagi bersama saya Peri Nuryadi di Prodangdut kali ini ya. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Baik. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima ya. Halo. Oh, terputus. Baik, kami nantikan kembali di 0721255112 ya. Baik. Yo, halo.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, wawai, sehat walafiat. Apa kabar Bang Senen nih? Sehat. Alhamdulillah.
1: Aku lagu
0: ini buat Madu Merah, Gala-gala, Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Gala-gala.
0: Gala-gala ya?
1: Pembarat Surabaya.
0: Yo, jama-jama bang.
1: Halo.
0: Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Senen ada lagi yang ingin bergabung. Nanti di 0721255112 ya. Baik. Kita akan dengarkan lagunya Gala-gala. Ada lagi di belakang Bang Senen yang ingin bergabung. Kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Sudah ada telepon, baik kita langsung terima ya. Terputus, baik. Kalau gitu kita langsung putarkan terlebih dahulu lagunya ya. Setelah pesan-pesan berikut ini.

0: kihikan noyo. Padahal kan ki omok ni gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iyanok ano kano kaya mak melanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi noyo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal mak jelas wa kamu na si.
0: Udi no med. Nga ngeliya anak ni tangga kam datas no. Liya pino. Kayang riki. Kan sarus kan yan ako nado langgak lah gugulan anak ko. Kaca ya kate-kate kayay lo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba ngokon na ya Allah.
0: Wah, kanya kasegdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo na si si gelaknya stunting sa. Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting.
1: Enjok nih ki stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenan nih enjok nih si.
0: Oh, stunting yu. Terus, emang kepala cara nyegah nih kenyan sana mak kena stunting no med?
1: Keji sih, keji cara nyegah nih.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan.

setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Haga ngilu mahapai, jamaram ka unyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
3: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
2: Ajo seraga hagat keni adok. Batin selibar jagat pun ramkopok pada nengis.

Bumina Muwari Polda Lampung menghimbau masyarakat tidak resah menyikapi maraknya bonek, maksud kami fenomena teror pocong palsu yang belakangan ramai diperbincangkan di sejumlah daerah. Kabid Humas Polda Lampung Kombespol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan kepolisian terus meningkatkan langkah pengamanan dan patroli guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas tetap kondusif. Menurutnya, berbagai langkah preventif telah dilakukan aparat kepolisian termasuk melalui kegiatan patroli janji jaga QR code yang digelar di sejumlah wilayah rawan gangguan keamanan. Beralih ke warca selanjutnya, Wakil Ketua Umum 2 Komite Olahraga, maksud kami Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung Margono Tarmuji membuka sirkuit pencak silat Lampung 2026. Pada 29 pagi kemarin, pertapukan pencak silat IPSI Lampung di Pahoman Bandar Lampung. Sirkuit zona 1 yang akan berlangsung selama 4 hari tersebut mempertandingkan 55 partai baik di kelompok putra maupun putri. Nantinya, para juara zona 1 akan menghadapi para juara zona 2 dan 3 yang akan berlangsung pada bulan September mendatang di tempat yang sama. Waketum 1 KONI Lampung Margono Tarmuji mengatakan kejuaraan ini sangatlah bagus bagi perkembangan olahraga pencak silat, khususnya mengingat pencak silat dari seluruh pelosok Lampung akan bersaing untuk menjadi yang terbaik melalui sirkuit di mana seluruh atlet di zona masing-masing akan bertemu. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minumari kembali lagi kita di Prodang Dud ya. Kali ini kembali kita menanti di 0721255112. Sudah ada yang masuk ya, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Kabane naperi.
0: Kabane wawa sehat walafiat. Api kaban majar wong.
1: Cuman panas nih, yang panas nian panas.
0: Iya. Kegega, wah terasa ayo, panas.
1: Panas.
0: Iya. Panas. Oh. Bumi semakin panas.
1: Wah. Hatinya adem.
0: Hati adem.
1: Apalagi mau bersatu pada adem. Lagu enak dari.
0: Lagu nih buat gadis Malaysia. Tulang rusuk bidadari lupa diri.
1: Tulang rusuk aja.
0: Tulang rusuk ya.
1: Ya. Ya. Kalau tulang sapi sama kambing udah di stop kemarin.
0: Tulang iga ya.
1: Kalau mbah ini makan buahnya aja. Ada gigi yang nggak kuat jadi tulangnya di stop.
0: Ya.
1: Jalan-jalan Yona Peri.
0: Silakan Majaro.
1: Maaf sebelumnya orang ganteng mbah duluan ya. Ya di way kanan. Ada babang tampan di Bandar Lampung sama Anai di way kanan. Semoga selalu.
0: Amin.
1: Ada Abdullah di way kanan. Ada JK di way kanan. Ada Ramli. Ada Darman. Ada Sinan Munir. Ada juga Imo, ada Eni sama cucunya di Kemele.

0: Allora,
1: Sogno ne ha?
0: Spezzale giamana per guardare tra lui.
1: Amen.
0: La bonetta la rosa.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Mbak Jarwo sudah ada Babang Tampannya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Wah, tapi kabar nih Bang Ferry?
1: Kabar nih sehat walafiat.
2: Sehat ya Allah, alhamdulillah. Yang penting sehat nih ya Bang Ferry ya. Masalah cuaca mah ya kita syukuri aja Bang Ferry.
1: Iyalah.
2: Apalagi nih menyambut malam apa nih, malam minggu.
1: Malam mingguan.
2: Sejuk pokoknya. Request lagunya akhir. Apa lagunya disiapin?
1: Lagunya ini ada Gadis Malaysia, Tulang Rusuk, Bidadari Lupa Diri.
2: Bidadari Lupa Diri.
1: Iya, itu dia. Saya juga agak penasaran.
2: Kirain bidadari dari surga. Coba emang itu lagunya Lesti ya?
1: Yang penyanyinya Rita iya Epi Samba.
2: Epi Masamba.
1: Iya.
2: Ya cobalah, bidadari lupa bayar utang. Salam ya Bang Ferry ya.
1: Yo, silakan.
2: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Wai Kandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3 ya, sehat selalu. Terima kasih Senggolah nih Mbak Jarwo di Lampung Timur. Mbak Eni di Kemiling, jamaah Bang Jaini Muni di Kemiling, jamaah Pak Basir Muni di Pasar Tani Kemiling. Jama Kang Maman di Palang Besi, jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tuguluren, jama Bang Ius di Pundut Bidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Minanwati di Serensem. Apa? Oh ya. Terus jamaah Bang Irin di Gunung Batu, Bang Hamham di Tungsiawu, terus Muni jamaah Bang Amir Lampung Timur, Wai Kanan, jamaah Bang Abdullah, terus Muni jamaah Bunda Warkop, Bunda Ilham, terus Muni jamaah Bang JK, Bang Ramli, terus jamaah Lampung Tengah, Mas Yogi, Ayah Sultan Subuai, jama Mas Depa, di Waikanane si Unyine, di Bandar Lampung si Unyine, pokoknya si Unyine lah Bang Ferry Nuryadi ya.
1: Si Unyine ya.
2: Lagune Bidadari Lupa Diri. Ya, makasih. Semoga Bang Ferry bersama keluarganya sehat selalu.
1: Amin,
2: dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Makasih Bang Ferry waktune.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Babang Tampan ada lagi di 0721255112 atau juga melalui telepon WhatsApp ya. Baik, sudah ada yang masuk. Ya. Kita terima ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sawi pun.
1: Iya pun.
3: Bang Ferry Nuryadi.
1: Iya, pin bolo-bolo.
3: Sehat jasmani dan rohani.
1: Amin, amin.
3: Panjang umur banyak rezeki.
1: Amin.
3: Sekarang jadi penyiar RRI. Duduknya bukan di meja tapi di kursi.
1: Kursi.
3: Iya. Sendiri lagi. Lagunya apa Bang? Sehat Bang?
1: Sehat alhamdulillah. Lagunya ada Gadis Malaysia, Tulang Rusuk, Bidadari Lupa Diri.
3: Ah, Gadis Malaysia. Itu lagu kebanggaan saya tuh.
1: Gadis Malaysia ya.
3: Ya, lagi Gadis Malaysia. Lanjut ya.
1: Yo.
3: Buat Bang Ferry sama Debi. Ya benar ya.
1: Yo.
3: Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
3: Saya rezeki tujung umur.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
3: Sama keluarga besar bahagia selalu Bang ya.
1: Amin.
3: Bapak kepala RRI ya. Sehat selalu ya. Pro 1, Pro 2 ya. Pro 4 juga ya, sama Mbak Nona Kari, sama Bang Reza ya. sama Fernul Minasusi, Mbak Amelia ya, Mbak Juwita ya, Mbak Jahra, Mbak Naomi ya, sama abang-abangnya semuanya, operator juga semuanya ya, SW kanan juga, selamat tepi ya, lanjut ya,
1: lanjut
3: sama Dede Epa, sama Ibu ya, sama Ayu, sama Abang, semuanya keluarga besar di kasus, saya selalu menuahar, selalu diberikan kesehatan, selamat oleh sebuah nawatan, selalu bahagia sama keluarga besarnya, sama itu ya, Pak Trimo, Bang JK, Bang Ramli, sama Bang Munir ya, Mbak Suryati, sehat selalu ya, sama Bang Senen ya, Bang Senen, Bang Jomblo, Mama Adila ya, sama Ham, Mbak Darmi ya, sama Bang Nurin, Bang Entop, sama Bang Panji, sama Bunda Sama ya, sama Mbak ini, sama Debi, sama Pak Dekat Iman, sama itu ya, Mbak Rim ya, sama Debi, Neng Sarinater, Mbak Lidia, sama Riko, sama Debi, sama Bang Awi ya, Bang Awi, Bang Mahendra, sama Bunda Rosa, sama Wak Putri ya, Bu Halim, sama Udo ya, sama Bang Gali, sama Bunda Rosa Jagabaya, Bunda Rosa Kedamaian, sama Debi, sama yang dipanjang ya, Nayira, sama Abah Emanya ya, saya tahu ya, sama Acidi ya, Bang Boyung, sama Bang siapa tuh, oh Bang siapa Bang, satu lagi, Pak Min, sama Ayu di sana ya Bang ya, Mbak Ayu, sama siapa lah ya, yang di sana tuh, di luar provinsi ya, sama di Gunung Batu itu ada Bang siapa, siapa Bang di Gunung Batu, lupa lagi Bang,
1: Bang Irin,
3: Kang Irin ya, Kang Irin, Sultan Subuai, Datul Apal yang pilihan, sama Bang Pen di Ukur Selatan, seunyin-unyin,
1: senang
3: selalu sehat ya,
1: amin,
3: spesialnya biasa, buat keluarga besar, kasus ya selalu ya, ucapannya ala piu aja, setep kalau, makasih ya Bang ya,
1: sama-sama,
3: gadis Malaysia, dibalik gadis W kanan,
1: iya,
3: ya, makasih, perempat, suara budaya Lampung, kopi pahit jangan diminum, aku pamit, assalamualaikum, tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Apin bolo-bolo sudah ada Bang Edo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Apa kabar Bang?
1: Kabarnya alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, syukur kita sehat, kunyayan. Papa alham aman ya?
1: Aman.
4: Dan aku kesai kemarau aja pian aku ketongku gawah bang cuaca mending aku kemarau ji.
1: Iya ya.
4: Heeh. Tapi ya cak sama-samaan kemarau ya. Tapi kamu sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Api lagune jo?
1: Lagune wat Gadis Malaysia, Tulang Rusuk, Bidadari Lupa Diri.
4: Wow, tulang rusuk lah.
1: Tulang rusuk ya.
4: Salam nih, saya wat di waik kanan. Ada wat apa? Bang JK, Ayah Abdullah, Bapak De Darman, Bunda Warkop, wat ini, Atu Ponita yo. Semoga selalu sehat sekeluarga. Ayah Haris, Bang Nando, pokoknya seunjinnya sewi wat di wai kanan, semoga selalu sehat. Buat meni Bang Tampan, buat meni apa aja noh? Bang Atin bolo-bolo ya?
1: Atin bolo-bolo,
4: Nah, semoga selalu sehat, keluarga, Ayah Senin, Ayah Nurdin, buat meni Ayah Nerawi, Ayah Setan Sebuah, Dompet Depok Selatan, Mama Irin, Bade Katiman, Kang Maman, Bahrin, Datu Atin, Datu Lemur, Datu Penata, Jema Wo Putri, Jema Udo, semoga selalu sehat.
1: Amin.
4: Potni, Bunda Nai, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Kakak Nabila, Bunda Eni, Mama Pungki, Bunda Eni Pulpa, Pus Watni, Ayah Yus Kuduh Pidada, Watni Ayah Darson, Ayah Leng Pilihan, Ayah Entop, Tokus Wat Muni, Bang Riko, Bang Ham-Ham, Ayah Basir, Ayah Gali. Pokoknya makasih unyi negalah, Bang Leon.
1: Sunyi
4: eh, kok Bang Leo, Bang Ferry. Oke, Bang Ferry, makasih waktu nih.
1: Sama-sama.
4: Semoga Bang Ferry sekeluarga selalu bikin kesehatan.
1: Amin.
4: Selalu dilancarkan rezeki nih.
1: Amin.
4: Nomor spesialnya sama nenek, Bang.
1: Nenek Serati di Sukarami 2, yo.
4: Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo ada lagi. Ya, halo.
5: Halo juga. Perempat suara udah Lampung. Assalamualaikum. Tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Tabi siapa Bung Peri?
1: Alhamdulillah, wawai, sehat walafiat.
5: Amin, siapa nih Bung Peri?
1: Diam-diam menghanyutkan je.
5: Ya betul Bung Peri. Kita terpisah juga ya Bang ya.
1: Iya. Gimana cuaca di Kuta Agung?
5: Gerimis-gerimis, mendung-mendung Bang.
1: Wah, di sini panas, cerah ini.
5: Hati-hati nggak mendung kok.
1: Iya. Hatimu cerah ya?
5: Cerah hatiku.
1: Iya.
5: Walaupun jomblo tetap cerah Bang. Lagunya apa Bang?
1: Lagunya ada Gadis Malaysia, Tulang Rusuk, Bidadari Lupa Diri.
5: Udah itu yang pertama aja Bang.
1: Yang pertama ya.
5: Ya.
1: Oke.
5: Salam dong ya.
1: Silakan.
5: Salamnya buat kru perempat tanpa terkecuali. Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
1: Amin.
5: Oke, lanjut Bang.
1: Lanjut.
5: Bang Edo tadi ya, Mas Sore. Ada Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini. Ada juga Bunda Samba, Nabila.
1: Iya.
5: Sore. Ada Kang Maman, Kato Atin, Bang Darson, Putra Jawa juga, dan Atin Bolo-Bolo, selamat sore. Salamnya semuanya ya Bang. Yang ngewai kanan juga semuanya juga Bang ya.
1: Ya.
5: Bagi waktu sama yang lain. Buat Bang Ferinya sangat tugas.
1: Nama-nama.
5: Kita akan kata apapun yang tuntas.
1: Amin, amin.
5: Selalu Bang ya.
1: Ya.
5: Buah pare rasanya pahit.
1: Cikom.
5: Tapi banyak yang suka.
1: Ya.
5: Yeah. Jomlo undur pamit. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Kadipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Bang Jomlo ada lagi. Bang Jomlo di Kota Agung tadi ya. Dia walaupun jomlo tapi cerah hatinya. Hatinya tak pernah mendung. Baik, halo.
6: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang siapa nih?
6: Irma di Gunter Bang.
1: Oh, Irma di Gunter.
6: Ini Bang siapa sih?
1: Perry.
6: Oh, Bang Heri, salam kenal ya Bang.
1: Perry.
6: Iya, Bang Heri, salam kenal ya.
1: Ya, F pakai F.
6: Oh,
1: F
6: ya.
1: Iya.
6: F, Bang Perry.
1: Ya.
6: Oh iya, salam kenal ya Bang.
1: Sama-sama, salam kenal kembali.
6: Ya. Aku boleh request lagu dong.
1: Apa tuh?
6: Lagunya Pangli Pantang ya.
1: Apa?
6: Pangli Pantang ya.
1: Pangli Pandang?
6: Iya.
1: Waduh, ini di acara Prodangdut kita nanti itu.
6: Yaudah, lainnya ya, pasangan ya. Pasangan Rumah Irama Semari Lita Sugiharto ya Bang.
1: Iya.
6: Soalnya semuanya aja ya. Ya, Bang Fernya dikasih kesehatan ya.
1: Amin.
6: Makasih punya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Di belakang Mbak Irma di Gunter ada lagi. Kami menantikan di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Melalui telepon WhatsApp tentunya ya. Baik. Masih adakah? Kayak lagu jadinya masih adakah. Wih, bisa juga saya. Saya juga bisa nyanyi lagu dangdut. Tapi nantilah, nanti gak laku lagi yang lainnya. Baik, kami kembali menantikan Mina Muadi yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Walaupun cuacanya yang begitu cerah ya, tapi bukan berarti ini harus mengurangi rasa kebersamaan kita di sore hari ini. Masih di Pro 4 RRI Bandar Lampung dan saya Ferdin Riyadi yang akan menemani Anda selalu. Kita akan langsung putarkan lagu yang sudah kita siapkan setelah pesan-pesan berikut ini.
7: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: pada cahan ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api weh di kuda jaga tangga ribut ni hadapi lah.
0: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahan ini agak luah. Ki mobil pe di
2: siut ni handong ni ku angkatan ngebang na weh nyalain ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
0: ni ku manumpang markir ni ku pake cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir disan mula cepat ku beli mobil lah ki mudah lahan parkir
2: atal lagi juga wana kena ada kita tangga cekirit kayak sirik di macam cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak mudah lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kau di pekon lah katur adik ku pake mobil mo nyak ada telio nyak ada telio katamu ni ku mak kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau di aku kan kita mau lindik cerewet nian kona.
0: Allah, niku sesama do ami-ami ni mone ngekinat ku mobil basing-basing gawah inti ni Medi. Kini ku haga ngabeli mobil yo, angok ko pai uat lahan parkir mo mawat. Kiku ku kajikan niku ganggu tetangga. Malah ku kenasa hadu di pandai kam tahu di lahan sesempit.
2: Jutil kan ku beli gawah tanah monjik. Amit-amit jawa tetangga ni.
3: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
4: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
3: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
4: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
3: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
4: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
3: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
5: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Re, kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang nggak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
2: Ih, kamu nih, kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
4: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
5: Nyopo tabuh, ino upo tarino.
6: Api kupatabuh ni, hino kupatahini.
4: Sanksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

0: ano? Gaya! Oy, gaya!
1: Iyo, yai ngapo? Jigit-jigit tu yai. Yai, jangan sedih tu yang manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamanu ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang latwo, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai, siap.
2: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
3: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
1: Lu ini nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru.
3: Enak ini, cobalah.
2: Enggak. Gua mau pergi aja.
3: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu di sini aja dulu ya.
1: Nah, cantik nih.
3: Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Gini.
4: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
3: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
3: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh, Kak. 08.
1: Woi, ngapain?
3: Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung. Patung tuh, patung.
3: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang

Minamori Provinsi Lampung kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung ternak nasional dengan meningkatnya permintaan dan penjualan hewan kurban pada 2026. Peningkatan signifikan terjadi pada komoditas sapi dan domba yang menjadi penopang utama kebutuhan kurban di berbagai daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan tingginya permintaan hewan kurban dari berbagai wilayah menjadi indikator kuat bahwa kualitas dan ketersediaan ternak asal Lampung semakin dipercaya masyarakat. Berdasarkan data sementara, penjualan ternak kurban antar provinsi dan antar kabupaten kota di Provinsi Lampung, penjualan sapi pada 2026 mencapai 60.429 ekor atau meningkat 40,15% dibanding 2025 yang tercatat sebanyak 43.116 ekor. Sementara itu penjualan kurban meningkat dari 242 ekor pada 2025 menjadi 337 ekor pada 2026 atau naik sebesar 39,25%. Di sisi lain, ternak kambing mengalami sedikit penurunan dari 143.335 ekor pada tahun 2025 menjadi 139.917 ekor pada tahun 2026 atau turun sebesar 2,38%. Menurut Lili Marwati, penurunan pada ternak kambing dimungkinkan terjadi karena adanya pergeseran frekuensi masyarakat dalam pelaksanaan kurban. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung membentuk panitia sarana dan prasarana serta APIPON guna menindaklanjuti persiapan menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional PON bersama Banten tahun 2032. Pembentukan panitia Sapras dan APIPON yang dilakukan oleh KONI Lampung menindaklanjuti penetapan Lampung Banten sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON bersama tahun 2032, di mana tugas panitia adalah mengecek dan mendata sarana dan prasarana baik yang belum ada maupun yang sudah ada, juga mencari atau mengecek keberadaan api abadi di Lampung guna menjadi sumber api PON nantinya. Demikian warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Ya minamali, kali ini kita akan menikmati lagu-lagu Nusantara ya. Sembari kita menanti nantinya bergabung ke Pro 1. Nanti kita akan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan berdoa kajian maghrib ya. Kita nikmati lagu pertama yaitu Buruni Raja.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining rogo saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Hefni Hermawan. Lalu akan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tau tuh mata.
3: Bawel, bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari ini ikan casunya ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, yang sudah melaksanakan sholat maghrib. Kembali lagi kita menikmati di acara Lonely the Bee ini. Kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara. Kali ini sebuah lagu yang berjudul Tul Jaina dari Kus Plus.

merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi. Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jaga damak. Di samping itu, di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun, patun sering pula digunakan untuk melengkapi acara cangget atau

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu kak sikah mone.
2: Apai haganunas, anu hak sekah mone.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

0: tidak sedap-sedap menuri jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap ni.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi ni hani ku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulah katong dija lah. Apa pepe sengaja mu katong meja?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nya masalah hutang meja sama ngajak nambil kawan ni ku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai kata mana ni ku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat ke banyak hutang depan ni ku.
1: Tanggung jawab ni ku sa tanggung jawab. Kenya ku katong segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangi mone. Nya karena mone nya banyak hutang depan ni ku. Ya pisalahnya ku nanya kok nganek tenang.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutan kaki tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku di liom niku.
0: Nikahnya mak yang ngahutan.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
4: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
5: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah. Mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: Beli api lah, weh.
1: Cepatnya sogen jajak pinji zaman iku.
0: Ah, pinji, ya?
1: Kan yang kena ambilkan jajak beres, ya. Ngalu, pinji. Ini jenjuri benda-benda semak pernah kuliah, anji lah.
0: Oh, unik nih, hando, ya. Oh. Alah, anji, sa. Jimat mo, jimat ngakun mo, anji, sa. Alah, anji, niku kaya, anji, kan?
1: Anji, kan, tenghalu, kutian, kan, jajak bubukah lepan tuha.
0: Serius, kaya lah, sih?
1: Nyak beberesan, ngalu, hinji. Injuk, ini jajak.
0: Inji sa kok cagar budaya, Inji sa.
1: Iya tah,
0: cagar budaya. Oh, jadi jual mahal di sih.
1: Cocok kok sih.
0: Jual di online kok sih, Inji sa. Nyak lutukan gue sih.
1: Tapi murni Inji kendengnya di sana halu.
0: Jadi kucak enak sih, ngahalun jadi jual. Dan cocok aji pak kali di
1: sih. Iya
0: tah. Allah sekali nyak ikut lu kali sih.
1: Nyak gak bisa apa kau.
0: Hah? Nyak lutukan ya sih. Nyak kebahagiaan mana sih. Gue lapor kok niku sih.
1: Oh, niku mulai niku bisa. Kok Inji kendengnya senyak singa halun tapi murah.
0: Ini ku mak ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo niku sih. Inji sa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa.
1: Min lapor ku min emang apa min lapor ku.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilat terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi tiga jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
2: Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri

0: sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: suara budaya Lampung.
1: Minamori tim gabungan Polresta Bandar Lampung berhasil membekuk dua anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang kerap menyasar area parkir hotel, penginapan, hingga rumah kos di kota Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi sedikitnya 10 kali di berbagai lokasi. Kedua pelaku yang diamankan yakni JD 18 tahun dan RA 25 tahun warga Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigi Andri Putranto mengatakan komplotan ini memiliki modus khusus dengan menyasar kendaraan yang terparkir di hotel, penginapan, dan rumah kos menggunakan kunci liter D. Menurut Gigi, para pelaku memiliki peran masing-masing. Dua pelaku yang ditangkap bertugas sebagai penunjuk lokasi sasaran, sementara pelaku lain yang masih buron berperan sebagai eksekutor pencurian. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan kehilangan sepeda motor Honda milik seorang tamu hotel di Jalan Raden Intan, Kecamatan Enggal pada Jumat 29 Mei dini hari. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim gabungan berhasil menangkap kedua pelaku beberapa jam setelah kejadian. Berikut barang bukti sepeda motor hasil curian. Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. Gigi menjelaskan dalam aksi terakhirnya, di sebuah hotel di Jalan Raden Intan, komplotan tersebut berhasil membawa kabur dua unit sepeda motor sekaligus. Saat hendak melarikan diri, para pelaku bahkan sempat menerobos dan menabrak petugas keamanan yang mencoba menghalangi mereka. Beralih ke warca selanjutnya. Ketua KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat diwakili Kabid Pembinaan Prestasi Binpres KONI Provinsi Lampung Dr. Yopi Hutomo Bakti didampingi anggota bidang Binpres Ahmad Abbas secara resmi membuka Hapkido Lampung Championship dan Tryout Porprov X Lampung 2026 di GOR STKIP Rosalia Kota Metro pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pemprov Hapkido Indonesia Provinsi Lampung Dr. Ida Bagus Wiguna serta jajaran pengurus pelatih wasit ofisial serta para atlet Hapkido dari berbagai daerah di Lampung. Hapkido Lampung Championship dan Tryout Porprov ke-10 2026 diikuti oleh 320 peserta dari 9 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Menjadi ajang ini sebagai salah satu kejuaraan Hapkido terbesar di Lampung, sekaligus momentum penting dalam pembinaan atlet daerah. Demikian, Warca pukul 19. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18. Dan Minak Muari, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi di lain waktu. Dan nantinya acara akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng dan orang terkaya di Kemiling, yaitu Medi Carlo. Sekali lagi, saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minamuaki api kabak sehat seunyi nih. Bamedi rawan kan saya minamuaki delom. Launi debingi kani edisi kani Sabtu malam Minggu 30 Mei 2026. Sampai di pukul 24 waktu Indonesia bakat minamuaki. Sinji lagu anja Victor Huta Barat kebuka kebersamaan kan delom dodoi si dodoi. Ya Allah ya Robi lagunya adu lampu gutumbai nihan. Tapi bangi ini hande dengis kodi bingi hande sinji minamuaki. Saya lagi dalam perjalanan, hati-hati di perjalanan ke Goya Bang Adi Netes Jaya. Saya lagi perjalanan mi Kota Bumi, pulang pekon sia kodoniku Bang. Haga panen nenjok nenji Bang, pulang pekon ya. Hati-hati di jalan, lagi ngedengis kodi radio mobil. Mudah-mudahan tetap setia juga di perempat FM Suara Budaya Lampung. Panen api Bang di Kota Bumi Bang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
3: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: suara budaya.
1: Kamu pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: suara budaya Lampung.
1: Indonesia tuh patut bangga minak muahi. Uli Api, lamon anak-anak yang berprestasi bukan hanya tingkat Indonesia, tetapi dia adalah tingkat dunia bahkan di kancah internasional minak muahi. Salah satu ini gelarnya adalah Hendrik Meotunai, anak yang berprestasi pemenang International Online Abacus Olympiad. Anak berprestasi ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, gelarnya Kaisar Archangel Henry, gelangnya payah banget, Cesar Archangel Hendrik Meotunai atau biasa dipanggil dengan sebutan Nono. Enak kan Nono aja lah nyebutnya. Siapa yang sangka anak berumur 8 tahun ini sangat berprestasi dalam dunia matematika. Walaupun menempuh pendidikan di wilayah pedalaman, Nono memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya. Nono mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi juara pertama lomba matematik tingkat internasional yang diselenggarakan International Online Abacus Olympiad. Bahkan ia menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil mengambil gelar juara tersebut. Nono berhasil mengalahkan 7.000 anak dari seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat, Kanada hingga Uni Emirat Arab. Dan luar biasa, ternyata sangat jenius minak muahi ya. Semangkung Nono pandan untuk kompetisi Sinji, namun ia cuma mangsa posisi juara ketelu lantaran listrik di lambannya mati. Dan namun Nono patah semangat, ia berusaha guna ngeraih gelar juara pertama dalam International Online Abacus Olympiad di tahun 2022. Berhasil ia nutup kompetisi Sina dengan mengerjakan soal selama setahun penuh. Senaya 15.000 saya berhasil Nono kerjakan secara virtual atau daring. Ada pula soal listening dengan bahasa Inggris yang berhasil Nono kerjakan. Indonesia sangat bangga memiliki siswa 2 SD yang sangat berprestasi seperti Nono. Sikap pantang menyerah dari seorang anak berusia 8 tahun ini perlu kita tiru.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Pro 4 FM Minamuaki Janji Wacara Manjau Debingi Minamuaki tentune hagang ring sekolah gulagu Lampung sampai full benar Minamuaki di pukul 24. Jadi 20 sampai 22 Manjau Debingi, 22 sampai 24 launi Debingi kan spesial lagu-lagu Lampung. Paten kan Minamuaki tetap di setia di Pro 4 FM suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 20.
2: Minamuahi, pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menjaga warisan budaya dan sejarah di kota itu. Dengan telah ditetapkan Rumah Daswati sebagai cagar budaya, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga warisan budaya lokal. Ini disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Eka Afriana. Beliau mengapresiasi tim ahli cagar budaya Kota Bandar Lampung yang menetapkan Rumah Daswati sebagai cagar budaya, yang mana sebelumnya berstatus objek diduga cagar budaya. Informasi yang terakhir, Mina Muari, anggota Badan Legislasi DPR RI Dapil Lampung Riko Medoza, menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur dalam keluarga serta merawat tali silaturahmi antar generasi muda, mencetak generasi masa depan yang bermanfaat luas bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi hangat yang menyoroti warisan tradisi pendidikan dan kontribusi nyata para pendidik dalam membentuk karakter bangsa. Mina Muari, beliau mengaitkan esensi pengorbanan dalam konteks nilai agama, salah satunya berkaca pada sejarah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya setiap ajaran agama pada dasarnya memiliki benang merah yang sama dalam memandang sejarah dan nilai-nilai pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Anda capai waktu pukul 20.00, tunggu maulah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bey, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat dia air terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tumpu marga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga, air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iyo kakak, saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah, kok ini macam setua saja jadi kok lupa. Iyo, ya?
0: Saya lupa.
1: Sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak?
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali bisa.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, orang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti kan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, orang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai terus semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, orang tak pikir, kah? Ini orang pun anak cucu dong bagaimana? Orang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, orang tak pikir, kah?
0: Oh, jadi begitu, kakak.
2: Yo.
0: Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang,
2: Iya.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun,
1: Itu lagi, Ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu
0: lagi.
1: Sampai ikan semua habis, Ade. Terus, mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi, Ade.
0: Yuk, kakak.
1: Iya.
0: Terus bencana apa lagi, kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang sukumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kak Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang ke kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
2: Iya. Yeah.
3: Terus, turun dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, nyasa kumpul ikan-ikan. Mansar.
3: Yo.
2: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iya, cepat, kau kumpul.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa, supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang?
1: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam, betul.
3: Itu sudah, Insar. Iya. Mari, jangan orang dua bicara lagi baru untuk kebun sifat tanam keladi lagi, Insar.
2: Mansar, mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu sudah tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adek kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah adek. Torang pun orang biak dulu itu. Dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, Ade, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dorang hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak di situ?
0: Jadi begini, Ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Bikin takut deh.
0: Itu lagi. Nah, terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut, Ade.
1: Bikin takut kakak.
0: Itu lagi.

0: cepat Intar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Intar. Sedikit lagi Intar. Oh sabar, sedikit lagi. Kita sebenarnya sampai di atas gunung Sombulen sini. Intar, cepat, sedikit lagi. Terus mau sampai di atas gunung sini.
1: Terima kasih Tuhan.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar berdua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak ada cerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana ada cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Ya.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau orang dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tunda ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tunda pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo
1: sudah, mari orang jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun dari tabi. Penyembahan untuk ajaran cukup dan sumpah. Selamat di. Selamat bertugas dan sembuh molo di kesempatan di panas penutup. Ya tetang 30 Mei 2026. Anca bukan gak sebuah ya kami di permana mai di karo dan sunyi tanjakan. Saya bertugas gugur teni dan sebaik hilang kemauan jauh kejauhan terawas dan tersuas sewa dan jauh derantauan. Ya tapi pun Nabi Dabi selamat bingi keban muli dari wanai tetua kaca anjau silakan ilah mati angon melamakon mulang tiu nemu nyima dan akan coba apa bingi manjau bingi kekala pepoda moku-moku segarung dalam keadaan sehat walafiat munyayan dan mengawan wakas ruah tunggu dalam jauh enggak midiba jauh lebu tunggu gabo jauh lem tunggu luar tiu jauh birik bilang birik temulah salam ya kami salam kumogen jaga tu sepotong penang apa pengatong jodoh ini pesangu kedua tua yang terlemu kedua pepi dan yang apa yang tersirat itulah

0: Ya, terima kasih Bobby dan teman buat cerita cinta dan bahagia. Saya gaduh tergabungnya masih kam. Saya gaduh tando di kesempatan pingin cebong edu ya. Terimalah salam kemauan sekam Jakarta semua tu. Gua seunya dan segala cebong edu ya. Ya tentunya dalam waktu dan waktu cebong edu ya. Yuk, Bang Edo buka. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam adindaku. Apa kabarmu,
1: Hen? Bang.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, kakak sehat ya?
0: Amin, ya.
1: Alagune cerita saka gaulah ya.
0: Oh, ini cerita saka ya.
1: Salam-salam ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Pakai ini Nurdin, Bang Darson, Wah Putri Jama Udor ne, Jama Adik Nabila ne, ya, Jama Bunda Samba ne, ya, Selamat Diwingi, lo Jama Edo Sawadi Teluk, Jama Buahiku Seunyi ne, Sawadi Olo Gading, ya, salam sehat selalu ya. Jama Bang Jama Bang Narawi, Jama Dato Ati, Natin Bolo-Bolo ne, terus Sutang Sepuai ne. Kau jama buah kekang saya di Gunung Batu ya Bang Asnawi jama kata salam sehat ya. Kau jama apa Putra Welima ya Putra Welima. Kau jama Topane jama siapa lagi saya di Udi Rondong. Kata kemak kuku anak ya.
0: Oh kali sakat ya.
1: Pokoknya seunyi nanti nih kalau ya salam angkot kamu akhiran. Oh iya jama puakam Kulung Kasim. Kulung Kasim jama Bang Usup Suwa ya. Salam tiham salam angkot kamu akhiran.
0: Oh iya
1: ya.
0: Hmm.
1: Pakai Bang Edok nih kurang hati-hati. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yuk makasih. Gue Pulau Panggung sama lebih ngisi Bang Edo ya. Halo. Anak kita mago ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Tapi halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gini ya.
2: Ya. Ini lagu Rena. Rena. Lagu Rena.
0: Rena ya. Yo, nene, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun.
3: Apa kabar ya?
0: Wawado.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yo.
3: Lagu ni ya. Kundangku.
0: Kundangku. Ya. Coba ya. Nanti coba ya. Yo.
3: Salam ya yo.
0: Iya.
3: Salam ni. Saya bertugas apa Bang Medi yo.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau sehat Bang Medi, selalu dilancar nanti Bang Medi. Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, buat Muni, Kakak Nabila, Bunda Ini, Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, Ayah Senin, Ayah Nurdin,
0: Namani.
3: Ayah Nerawi, Ayah Setan Sebuah, Bang Medi Aliku Selatan, Bang Riko, Bang Ham-Ham, Bang Dali, Mama Irin, Ayah Yus Pendupi Dada, Ayah Darsan, Ayah Lang Pilihan, Mama Pungki, terus Wat Muni, Wah Putri, sama Udo, sama Dibingi, Wat Muni, makai sunyi negara ya.
0: Kejungan ya.
3: Spesialnya makai nenek gue ya.
0: Iya.
3: pakai nenek serati spesial nih, yeah. Semoga selalu sehat.
0: Sehat selalu nih.
3: Pakai ya. Ayah Edo nih, semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin, amin, terima kasih.
3: Selalu dilancaron rezeki nih.
0: Amin.
3: Niat berdinas keluarga, semoga geluk-geluk dengan Dion dijabah yeah, sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Yuk, terima kasih. Coba Edo. Gua Edo Luni di Teluk Betung. Saya melalui WhatsApp cuma tahu-tahu tuh Bang Edo ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Bang Edo?
0: Wah,
4: sehat ya.
0: Sehat siapa aja?
4: Makota sehat mana Bang Edo?
0: Sehat.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Lagu ni Bang.
0: Apa?
4: Lagunya Belabuh di Pulau Cinta. Agak salam tu Bang ya.
0: Iya. Yeah.
4: Pertama jemaah kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Jemaah Ukumuli Luni ne, mudah-mudahan selalu sehat. Eni Merdina, jemaah Wong Putri, jemaah Udone, Mama Pungki, kakak Dina di Raja Basa.
0: Iya.
4: Jemaah Dani Sekura ni mone, Mama Haji Jerusua. Mama Anis Nimune, Jemaah Nabila, Bunda Selvi, Nimune Ibu Ros Nimune di Kedamaian. Abang Darso, Jemaah Kakak Rayanti di Natar, Abang Putra Alam Nimune, Asep di Lempasik, Datu Atin Nimune, Jemaah Abang Iris di Gunung Batu, Edok di Teluk, Jemaah Abang Usut Tua, Pak Estop Sayang ya, di Wekuyung. Abang Senen Nimune, jemaah Abang Suradi di Senang Anom, Abang Mama di Pelang Besi, Amir di Lampung Timur, jemaah Atis Golo-Golo pada Kesiman Nimune, seuyin-uyin nih kalau Bang ya.
0: Buat
4: Abang, terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Ya, terima kasih Anda Pulau Sebesi, Cobang Edo. Selamat dingin ke Cobang Edo ya. Salam kemauan selalu. Dan sehat selalu Cobang Edo ya. Sunyi untuk kamu-kamu nih. Ya, dan tentu nih. Selamat dingin menitiram dengan suara nih. Ketika suara sehat artinya puariku ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
0: Waalaikumsalam, men. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat Bang Edo.
0: Biasanya masuk di WIP ini enggak ya?
5: Enggak Bang Edo, ini sayang ini pulsanya paketan sebulan Bang Edo.
0: Oh iyalah, lebih bersih.
5: Iya. Kabarnya Bang Edo?
0: Baik-baik aja deh.
5: Lagunya ya Bang Edo?
0: Apa gerangan?
5: Lagunya Mulang Tiu Bang Edo.
0: Mulang Tiu.
5: Ya, Tio. Salam ya Bang Edo. Salamnya buat Pak Nurdin di Pulau Sebesi, terus Amir di Lampung Timur, Bang Darson, Topat Kota Karang, Edo di Teluk, Bang Tendi, terus Pak

0: Makasih deh ya.
1: Iya Bang Edo, mudah sehat sekeluarga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih ya nih di Kemiring, sahabat di Bini. Tuhai-tuhai nanti ngarbul, saya paling setia di perempat ya. Lantut tuh pacir pun, agak pangan menuliskan lagu pacir Bang Edo ya. Cocok ya. Oke ya. Nanti mati lagu nih pacir Bang Edo ya.

Okey, Puan Panggung. Terima kasih Sabang Edo. Selamat diri ya. Mudah-mudahan lagunya Padang Mua. Ya, nyegakan ingoan. Sehat selalu ya tinggal. Dan selamat diri ya. Gue siapa ibu Sabang Edo. Saya sempurna tergabung. Saya lalu lagi ya, asik-asik nangis ke Sabang Edo. Gak apa-apa Sabang Edo ya. Yang kau lewati dan jalannya tersiam. Oh, ini indah kok Sabang Edo ya. Aman cukup ya.

0: makasih Bang Andi ya, Ma. Ingat selalu ku ya. Dan Ma pernah terlupakan dia. Bagun selalu dalam hati ya. Nah, selamat Dewi. Assalamualaikum. Jama Adinda ku saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabar, Mading?
1: Alhamdulillah.
0: Wawai-wawai sehat selalu ya.
1: Sehat, Bang.
0: Amin.
1: Iya, bosnya lagi lah pamit kerinci.
0: Wah, api mulang.
1: Mulang tiuh ngantak ke mobil.
0: Oh, iya.
1: Nah, kan mesin mobil tuh.
0: Ya ampun, Adingku. Tapi, jadi jam siapa dalam badan, Mas?
1: Menyendiri.
0: Oh, Tuhan.
1: Anak bungsu lagi nyate di Wai Halim.
0: Oh, iya Allah. Ayo kita.
1: Salam-salam, Bang, ya.
0: Yuk, silakan aja.

0: Maman Palbes, Edo di Teluk, Topat Betatara, Bang Senen Sukabumi, Bunda Sambalam Tim, Bang Hamham, Mbak Eni Keming, Mbak Darmi Sakura, Jemaatin Bolo-Bolo, Bang Fendi di Oku, Jemaat Mbah Jarwo, Bunda Selfi, Jemaat Jaini di Kemiling, Jemaat Bang Jomlo di Tenggam. Biasa lagu-lagu kesayangan.
1: Iya, pasti ku yang ngona. Kenangan begini kejung ini ya.
0: Iya, bosen-bosen.
1: Iya, macam-macam, Mama.
0: Sehat, Makota, Bang.
1: Amin, sehat gue jelas.
0: Sehat. Ya.
1: Sehat, adindaku, ya. Amin.
0: Bang, ya.
1: Iya.
0: Jangan telepon, Bang, nih, pulang hati-hati.
1: Iya, ding, ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, makasih Mama Pungki. Baru tiram daya. Tapi ketika radu tetengis suaranya, alhamdulillah sehat. Ayo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tak,
1: iya pun.
2: Apakah sehat, Bang?
1: Sehat.
2: Amin. Jemaat apa siaran, Bang?
1: Ya, Medi.
2: Apa?
1: Medi.
2: Oh, Medi. Oh, Kita Bang Medi nih,
1: yo. Iya.
2: Ini selamat tugas, mudah-mudahan tidak halangan nanti sampai tuntas.
1: Amin, amin.
2: Amin. Lagu ini kau bang.
1: Apa no?
2: Ini Muli Lampung bang ya.
1: Hah?
2: Muli Lampung.
1: Muli Lampung.
2: Ya.
1: Yo.
2: Patut saya bang ya.
1: Iya.
2: Kain kam kain tapi tabuhan di sana gitu. Apa itu lagu ini bang? Yang salah ya bang.
1: Aduh.
2: Lain tapi lain lampung. Tabuhan kam canang ego. Ini budaya lampung. Kambil jamat di junjung.
1: Iya.
2: Lanjut bang ya.
1: Salam
2: nih pakai kru pro 4. Tanpa tercuali selama terdingin. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat keunyin ya bang.
1: Amin, amin.
2: Hadir wot, ini Bang Hamham, Bang Iri, ini Bunda Sambang, Nadila, Mama Pungki, Memoni sama Debinge, buat Kang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Bang Edo, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo nih selamat Debinge. Pasai keunyi mirah. Gue ditunggu ya Bang Yo.
1: Iya.
2: Ini Bang Edo, ya Bang Medi, semangat tugas. Dan mudah halangan suatu api pun sampai tuntas.
1: Amin, amin, amin.
2: Sehat selalu ya Bang.
1: Iya.
2: Oke. Pasakan sewe ini. Pasakan ini kak Dabini. Terima kasih waktu ini. Lain waktu disambung lagi.
1: Iya. Makasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Tadi pun.
1: Waalaikumsalam ya. Ya, makasih jomblo dan kamu selamat pingin cobang Edo sehat terlalu dan ingat selalu banyak. Oke, saya kembali tergabung. Bang Edo mungkin buka teleponnya atau WhatsApp ataupun kemana api lagu ya. Aku ndang kupai ya. Oke, hilang ini mati pasti jamaah ya.

Eh dulu nih luar biasa ya sama Mbak Bang Idin. Jadi ulun teh ditinggalkan ya atau terpisah sama Bang Edo ya. Asal yang jadi ulun teh dilupakan. Bang Edo mana pengomentari lagi ke tubuh.

karena seindah kenyataan. Tapi gak akan terlalu bersyukur. Saya terpilih ada yang terbaik di bang itu ya. Yuk, selamat deh. Poinnya benar, masih setia. Saya melakukan aktivitas, rutinitas, dan tugas ya. Terutama di pelayanan publik, pada masyarakat penuh, dan di garda terdepan keamanan ya. Baik di pos penyeberangan, rang raya, dan di dan ya dan ramai kapolres dan seunyi ini semoga aman dan kondusif ya.

berarti bang Edi bubil-bubil ya. Bapak ini bela-bela nih ya. Dan namun versi ini ya, soal cinta aja bingung bang Edi ya. Tapi sepenting itu bang Edi aduh sih. Kian nyenangkan, pertahankan. Kia bakal menyiksa, nyakitkan. Ya aduh sih, tinggalkan kau tuh bang Edi ya. Kau gak masih

sia-sia aku tu pengedo yang malah menuntun itu pengedo. Asal jangan disakiti dan kecewa aku tu pengedo yang. Okey deh, selamat bingi. Gue isunya si pengedo. Salam aku dan kirim juga tu sebuah to. Salam bingi Indonesia wajib pelayanan sosial si pengedo. Ya tentunya di rumah masyarakat umum dan swasta. Semoga mengucapkan tugasnya. Ya, selalu sabar dan menjadikan satu ibadah sebagai itu ya. Dan pulang tiup pasal bapak. Dan membuat gam, ya, bistami ya.

luar biasa aja, ada gue kanan saya hijau banget deh. Jadi jangan lupa dan lupa aja nih ya, ditiup pungkaran ya. Walaupun kabangi dalam tawan coba ngedo ya. Makasih, selamat bingin. Ya, gue itu kode musisi-musisi, gue kanan coba ngedo ya. Dan selamat bingin, gue coba coba ngedo. Oh my god, coba lagi coba ngedo. Gue bapak ikut sunyi nih ya. Ya, tentu nete malah salam angkul kemauan juga. Gue sunyi dan segala-galanya coba.

rumah tuh rasa. Dia akan berputar dan berjalan terus dia. Dan mana baru kamu hindari proses ini akan berjalan terus bang itu ya. Hal tegar dan tabah alam menapak dan melewati jembang itu ya. Tergantung hanya satu ketulusan cinta dan yuk selamat jengi. Gue bawa ikut sebagai mana cubang edo. Selamat jengi mana. Gue saya lagi nyantai. Saya sampai tergabung menjadi sikam. Angkut nak kembali sekarang dekat sebut.

bayi dan waktu itu tempatan dibalikin. Ada buat lagu cawai kamu sama berkenan dan lebih kuang. Sekampung kirimah jamat Tuhan yang kulimpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rempat FM Suara Budaya Lampung minamuaki kamtila juga luat dalam launi debingi kani bagu di suasana kani Sabtu malam Minggu 30 Mei tahun kuaki buku wapal lu ya. Api gose dilakuko dan aktivitas api gose dilaksanakan minamuaki di kani Sinji. Mudah-mudahan seunyinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Khususnya minamuaki setentunya lagi menikmati suasana malam Minggu jamaah keluarga tercinta.

ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus.
2: Emang kenapa?
0: Gua baru beli liquid baru.
2: Enak ini, cobalah.
0: Eh, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
3: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
4: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

Kadu pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Nakiman Yamin nak muakit tetap setia dengan sekolah lagu-lagu daerah Lampung sampai tutup siaran di pukul 24 ya. Selamat debingi, gue Mina Muari. Saya tentunya debingi Rani Sinji lagi santai sama keluarga di Lamban ya. Sebagian keluarga kadu pedom, Mina Muari lagi menikmati lagu-lagu dangdut Lampung sambil juga mungkin ngupi ngeteh. Ngupi sih biasanya jam sekolah dia Minat Muwaki ya. Wah mantap nih pokoknya. Mudah-mudahan Minat Muwaki selalu bahagia ya. Dan juga rencana-rencana apipun saya kadu diatur atau direncanakan Minat Muwaki dapo berjalan mangedo hambatan. Ki mangedo hambatan yang jauhnya mungkin ya. Ki mulus-mulus gau ya. Tapi seenggaknya hambatannya mabalak-balak nihan lah ya Minat Muwaki ya.

0: Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, nggak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana. Itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Musim hujan telah tiba.
1: Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.

0: Bandung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pungkam Tilaju Kosesi terakhir dalam Launi Debi Ngihani, lagu-lagu klasik Lampung, baik ja pepadun maupun juga saya batin sikap hadir kau di Bingi Kani Sinji. Ngacaminan muaki setentunya kadu haga mulai beristirahat di Bingi di suasana Sabtu malam Minggu 30 Mei tahun 2026. Dan lupa terus dengis kosikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau juga Android. Kibuka website jama streaming sikam yo minak muaki www.rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI. Lewat radio di mobil itu, jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, di calon komedi ganteng cama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi yang mido.
1: Ya, HP baru.
0: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Lebih kan aku beli nih.
0: Ya sekitar.

0: handphone yang mamahal ke jasa. Ya Allah. Nggak kebayang ya sih. Benar kayak kok cawawa. Ini ku kaya dia. Ya Allah. Ya kan depon yang cuma disanjung. Ya Allah. Depon yang disanjung.
1: Siapa? Siapa? Allah sih. Siapa nasi? Aduh siapa ya sih?
2: Siapa dulu lagi?
1: Nasi lagi pinjol aja sih.
2: Hah?
1: Eh muat
2: pinjol? Astagfirullahaladzim Medi. Kupan ini kucang utang pinjol apa cerita nih lah
0: sinya kan makato dilihat kayak kunyinya cuma kaya dilihat ternama anak sultan si makato ini hanya diancam
2: korupsi ya kita ngagapi bang ujung-ujungnya kucang utang di pinjol lalu gelang dibunuh diri ya kita ngapa katong lagi ini kusgo
0: terus kepasi
2: mula hoke so harus sesuai sama keadaan dan agak bergaya kita ngasil ngehutang Allah bapak kena
0: siapa apa yang beli lu sih ini
2: kucang ya kita kepakon mana senangun ini kumak kuat ngebayak nih agak dikepakon ya mula ladang gegabah pinjol
0: iya katong cawaku nyaman ngedok ya sih
2: mawan atau cawaku nyaman ya nih mawan mula ladang ngutang-ngutang di pinjol

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
2: Iya, Bang Senen, apa kabar?
3: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori, tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
4: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
3: Iya toh, maksud Dek, enggak ngerti Mamas iki.
4: Ya elah, Mas. Mas masih nanya zaman sekarang. Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa masnya gak ngerti sih?
3: Ojo koyo ngono, Dek. Mamas ya wedi di penjara.
4: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
5: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme enap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.
2: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
3: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
2: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
3: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
2: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
3: Nah, gitu dong, Mbak.
4: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamuari makasih tuntas saya media orang ngecek Minamuari anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam launi debingi kani mewakili kerabat kerja saya bertugas si kamu ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104 FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun

apapun jenganan kuti. Tokoh dijapai puja makam di sepanjang Adi Sinji. Kampu pisah guna petunggu maulah Jumat pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Minak Muahi Seunyini, wakili kerabat kerja saya bertugas jika mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam budaya.

Anca seunyi ni di papunjenganan kuti singgila program apa RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara kesiaran sekejung hari Sinji Minggu 31 Mei 2026. Anca studio sikam saya bertugas mengucapku selamat mahayu, selamat menengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi menemukan di kancah sunyi ini. Tiba pun juga nangkuti, senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda pagi hari ini dalam Launi Pagi ini bersama saya Nona Karisma hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali menemuaki, kami akan hadir dengan rangkaian Ada Islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program Masatu RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami masih akan terus hadirkan rangkaian Ada Islami di pagi hari ini. Tetap bersama kami menemuaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
2: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.
3: Baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
4: Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngakong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa.
2: Minum wangi di manapun minum wangi berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Tetap bersama kami minum wangi di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan Mutiara Pagi, sebuah obrolan terkait dengan tentunya menambah keimanan, kemudian juga memperbaiki tiap harinya ibadah-ibadah kita. Semoga tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Dan hari ini tentunya masih dalam momen Zulhijjah, baru saja kita juga merayakan ibadah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, dan tentunya kita juga ingin kembali untuk mempelajari pesan-pesan apa saja yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban. Telah terhubung bersama kami di sini narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan juga tentunya berbagi ilmu bersama kami pada hari ini. Dan tentu kami ingin dengarkan juga Ustadz terkait dengan pemaparan ibadah kurban hari ini yang bisa kita dapatkan, pesan-pesan yang tentunya akan selalu bisa kita pelajari terkait dengan ibadah kurban. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan tak lupa menyampaikan salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, artinya disyariatkan dalam Islam, merupakan ibadah atau perintah yang hukumnya sunnat muakkad. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib, tetapi jumhur kebanyakan ulama berpendapat dia adalah sunat muakkad, perintah yang sangat ditekankan walaupun tidak wajib. Ya. Di dalam pelaksanaan ibadah kurban, ya, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, itu ada hikmah yang bisa kita jangkau, kita renungkan manfaatnya, ya. Yang kita renungkan dampaknya, ya. Bahwa ibadah kurban ini merupakan bahagian daripada ya hablu minannas. Ini kalau Islam ini adalah syariat yang secara global mengarahkan kita untuk baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan sesama manusia, maka di dalam ibadah kurban ada dua hal ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pengorbanan atau kerelaan kita, memberikan sebagian harta kita dalam wujud hewan yang kita dapatkan, apakah hewan peliharaan kita atau kita beli. Dan ini adalah sedekah, bentuk sedekah yang jumlahnya ditentukan oleh syariat. Ya, hewan kurban minimal kambing, dan kambing pun tidak boleh sembarang kambing. Kambing yang bagus, yang tidak cacat, kemudian dalam ukuran sekian. Dan di dalam ibadah ini, kita merasakan ada latihan yang memaksa kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Rela berkorban melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan kepedulian kita kepada orang lain. Terkait dengan korban ini, Allah juga menceritakan sejarah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ya. Perintah Allah kepada Ibrahim kala itu bukan saja menyembelih hewan, tapi perintah untuk menyembelih putranya. Ya. Maka pantaslah kalau Nabi Ibrahim ini menjadi seorang yang disebut oleh Allah Khalilullah. Ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Allah mengasihi Ibrahim karena begitu taatnya menjalankan perintah Allah. Bukan sekedar hewan, bukan sekedar berkorban harta, tetapi dia diperintah untuk menyembelih anaknya. Dan lebih dari itu, dia juga sudah berhasil mendidik anaknya untuk menjadi orang yang siap menyerahkan diri kepada Allah, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita ibadah kurban ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang mampu, seyogianya tidak meninggalkan perintah ini. Dia begitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut kurban. Kurban ini berasal dari kata qarraba, yuqarribu, mendekat, mendekatkan diri. Kurbanan adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang dengan ikhlas mengeluarkan hartanya, membeli seekor hewan, atau bekerja sama 7 orang membeli sapi, membeli unta, dengan ikhlas, berarti dia telah menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah. Maka kata Allah, wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang sudah dibebaskan dari rasa bakhil, beruntunglah dia. Maka kurban juga mendidik seorang untuk bebas dari rasa bakhil. Jangan pelit. Ya. Dengan pendidikan kurban ini diharapkan seorang yang ketika mendengar berita kawannya susah, dia bisa menolong. Hendaklah dia tolong. Kalau tidak, kurban ini belum berhasil untuk mendidik dia menjadi orang yang penolong, yang peduli. Ya. Kemudian, ibadah kurban sebenarnya, kalau dikaji dari berbagai sisi, dari sisi ekonomi, dia juga merupakan ya solusi ya untuk para petani, para peternak. Ya, setiap tahun mereka mendapatkan harga yang layak dari ternak-ternak mereka. Ini dampak dari perintah kurban. Tapi secara garis besar, bahwa dua hal ini, bahwa kurban adalah pembuktian ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap sekaligus merupakan pendidikan kepada seorang hamba untuk ridho dan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah apapun wujud. Ya. Dan ini dikaitkan dengan sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Perintah untuk menyembelih anak saja dilakukan. Ya, apalagi sekedar menyembelih hewan. Sepatutnya lah kita menunjukkan ketaatan kita dengan melaksanakan perintah menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan kurban ini wujud kepedulian. Peduli dengan gizi masyarakat. Gizi kita. Karena orang yang berkurban juga disyariatkan untuk menikmati daging kurban. Ya, tidak usah semua disedekahkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kurbannya yang dipotong di tempat yang jauh. Tapi Nabi menganjurkan supaya kita bisa melihat, ya, syukur kita yang menyembelih, atau kita melihat, kita juga ikut menikmati. Yang berkurban boleh makan daging kurbannya. Tapi dari sini tersirat bahwa Islam juga memperhatikan gizi, memperhatikan ya kandungan makanan yang dibutuhkan. Maka yang disembelih itu adalah kambing, unta, sapi. Tidak sah ya kurban diganti dengan hewan lain, apalagi sayuran. Ya, dan daging ini merupakan makanan yang penting. Sejalan dengan perintah Allah yang lain, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, makan. Makanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian yang baik lagi halal. Nah, baik ini termasuk juga gizi dan kandungannya. Maka dianjurkan umat Islam juga mempertimbangkan setiap makanan yang dimakan. Jangan asal makan saja, jangan asal kenyang saja, termasuk memberi makan anak-anaknya, dipersiapkan generasi sesudahnya yang cukup gizi, yang siap untuk menjadi orang yang cerdas, siap untuk menghadapi persoalan-persoalan karena sudah terbina fisik dan mentalnya. Ya, nah, fisik mereka ini dalam wujud makanan penting. Anak-anak kita menurut para ahli pendidikan, ya, gizi mereka itu harus dicukupi. Apalagi yang usia masih kecil, usia emas, ya, asupan yang mereka yang lemah itu akan menghalangi kemampuan mereka setelah mereka dewasa. Maka memperhatikan gizi ini sejalan dengan hikmah yang ada dalam kurban. Dan juga perintah Allah Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepadamu. Jadi seorang muslim itu tidak harus fakir, tidak harus kurang gizi, ya. Mendekatkan diri kepada Allah itu jadi orang susah, tidak. Tetapi seorang muslim itu harus kuat. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka peduli dengan gizi, peduli dengan kekuatan kaum muslimin, ya, baik fisik maupun mental, ini merupakan anjuran syariat. Maka kalau kita renungkan seluruh syariat Islam ini mengacu kepada dua hal pokok. Yang pertama, bagaimana mental mereka, ya, diarahkan kepada ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Islam itu menuntun manusia kepada kebaikan, ketaatan itu akan mengantarkan mereka kepada kebaikan. Yang kedua, hablum minan nas. Manusia tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Maka hendaklah mereka berbuat baik kepada lingkungannya. Jika kedua hal ini telah terjaga, kata Allah, duriban alaihim dhillah ainama thuqifu, mereka pasti akan, ya, terjerumus kepada kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah, kecuali dengan hubungan yang baik dengan Allah, wa habli minannas, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Maka di balik perintah kurban ini adalah, ya, merupakan pembinaan agar hubungan kita dengan Allah semakin baik, semakin dekat dengan Allah, dan hubungan dengan manusia terbangun melalui kepedulian. Mudah-mudahan, ya, Idul Adha kemarin kita lalui dengan seksama, dengan melaksanakan perintah sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, dan semoga Allah mendekatkan kita kepadanya dan bukan rasa kepedulian sesama kita. Demikian.
0: Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz, ya, paparan yang sudah Ustadz sampaikan terkait pesan-pesan ibadah kurban, hablu minallah, hablu minannas, semakin mendekatkan tentunya ikatan kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kita undang juga ya Ustadz ya, untuk interaksi para pendengar, tentunya bisa bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 dan juga di line WhatsApp di 08-1172-07909. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line WhatsApp dari Ibu Siti di Kalianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Tahun ini keluarga kami sedang menghadapi tantangan kesulitan ekonomi, dan akhirnya kami belum bisa untuk ikut berkurban Ustadz. Tapi apa kira-kira pesan ibadah kurban bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi seperti kami? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan.
1: Iya. Baik, ibadah kurban di dalamnya juga terkandung pesan umat Islam itu harus punya kemampuan. Dan untuk kemampuan mereka harus ikhtiar. Nah, kalau mereka ikhtiar karena Allah, ya, sementara hubungan dengan Allah juga dijaga dengan baik, Allah berjanji, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan dari persoalan-persoalan hidupnya. Ini janji Allah. Ya. Ini tercantum di dalam surat At-Talaq, ya, ayat 3. Kemudian Allah juga berfirman, "May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Seorang yang bertakwa kepada Allah, perintah Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apa perintah Allah? "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh." Selesai salat jangan tidur. Selesai salat bertaburanlah di muka bumi. Berikhtiar untuk mencari karunia Allah, mencari rizki yang halal. Dan Allah berjanji, Allah akan mudahkan urusannya. Kenapa? Karena dia mencari yang halal, dan itu setelah melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak beribadah, tidak ada pertolongan dari Allah. Kalau mereka terlihat sukses, kelihatannya mega, itu hanya istidraj. Ya, untuk mempertinggi tempat jatuhnya. Ya, ujian saja. Ya. Nah, dan kalau mereka tidak bersyukur dengan kelapangan itu buruk bagi mereka dunia maupun akhirat. Tapi yakinlah bahwa orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan melaksanakan urusan, ya, melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan urusannya, insya Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan berikan jalan keluar. Jadi begitu Bu ya.
0: Masya Allah Ustadz ya, selalu kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya bagaimana untuk melaksanakan ibadah, tentunya mendekatkan diri pada Allah dan juga berbagi kepada sesama manusia tentunya. Baik Ustadz, kali ini sudah ada pertanyaan juga dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, mana yang didahulukan, sedekah membantu saudara yang kesulitan atau kita melaksanakan kurban dulu? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya. Baik, kalau kita menghadapi suatu persoalan, ya, sementara ada juga perintah kurban bertepatan waktunya, maka kita timbang saja mana yang lebih penting. Ya. Kalau yang lain itu sampai kepada tingkat wajib, yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Umpamanya anak sakit, ya, atau saudara sakit harus diobati di rumah sakit, ya. Walaupun sudah ada BPJS, tapi dia harus ke tempat yang jauh, dirujuk ke rumah sakit yang membutuhkan biaya. Maka ini tentunya, ya, ada rukhsah membiayai sesuatu yang penting lebih didahulukan. Ya. Tapi kalau ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang rendah, ya, sekedar untuk ya tambahan ongkos atau untuk lainnya, ya, sementara dengan kita berkorban itu tidak akan terlalu masalah. Maka korban ini juga perintah yang penting, apalagi bagi orang yang bisa membantu sementara korban juga terlaksana, itu akan lebih baik, ya. Jadi mana yang didahulukan? Kalau kita tidak bisa melakukan dua-duanya, hanya salah satu, kita timbang mana yang lebih penting. Begitu ya.
0: Baik Ustaz, tentunya dengan mempertimbangkan mana yang lebih penting sehingga kita bisa melihat prioritasnya, begitu ya Ustaz ya. Tentunya ya, dengan cara ini kita bisa menentukan mana yang harus didahulukan. Baik Ustaz, selanjutnya ini juga sudah ada yang bergabung lewat line telepon, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
2: Dari Apin Candipuro.
0: Apa kabar Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dian. Mudah-mudahan Mbak Dian juga sehat ya.
0: Amin. Baik Mas Apin, ini kita juga sedang bersama dengan Ustadz Mukhlis Solihin. Kita sedang berbicara terkait pesan-pesan ibadah kurban. Apa yang ingin ditanyakan oleh Mas Apin kepada Ustadz, silahkan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustadz sehat atau Pak Ustadz ya? Semoga salam sehat.
1: Amin. Alhamdulillah sehat.
2: Ini pesan-pesan kemarin dalam Idul Adha Pak Ustadz ya. Saya yang tanya penting Pak Ustadz. Saya kemarin kan berkunjung ke saudara. Cuman ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Yang ikut arisan itu kan seharusnya, atau yang ikut berkorban itu harusnya kan, kalau saya dengar dari para Ustadz yang tergabung di Muatir apa gitu, sepertiga kita ngambil, boleh ya Pak Ustadz ya. Nah ini beda lagi Pak Ustadz katanya, jadi ada polemik. Jadi yang ikut motong dapat bagian, yang ikut arisan dapat bagian, yang ikut korban dapat bagian, dan juga dapat jatah juga. Itu bagaimana Pak Ustadz dalam hukum Islam? Jadi yang enggak kebagian-kebagian, yang enggak, yang kebagian, yang enggak. Bagaimana Pak Ustadz? Bahkan kepalanya pun, kalau kita kan kepalanya terserah mau dikasihkan sama siapa ya Pak Ustadz ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, itu bagaimana dalam hukum Islam Pak Ustadz? Nah, makasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembagian daging kurban Ustadz, silahkan untuk penjelasannya.
1: Ya, baik Pak Apin ya, ini untuk juga seluruh kaum muslimin, bahwa kurban ini itu hikmahnya adalah untuk berbagi. Suatu saat Nabi pernah melarang seorang yang berkurban menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari ini, ya, tentu menunjukkan ukuran yang banyak, sampai 3 hari, karena ketika itu tidak ada kulkas, nggak bisa diawetkan. Itu mau dimakan itu kan, ya. Nah, kenapa? Karena kata Nabi, saya khawatir orang-orang miskin tidak kebagian. Dulu saya melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Larangan itu diralat setelah kurban itu banyak. Ya, tapi ada pesan di dalam hadis ini bahwa kurban itu adalah berbagi. Ya, dan tujuan utama kurban itu adalah sedekah, bagi-bagi daging. Kita pokon daging, kita bagi-bagi, tapi kita juga ikut menikmati. Nah, itu barangkali yang dirumuskan oleh sebagian orang, sepertiga kita mengambil maksimal. Tapi dalilnya tidak ada itu ya. Hanya boleh sepertiga, yaitu sangat situasional ya. Kalau keluarganya besar, mungkin dia motongnya kambing, akhirnya lebih dari sepertiga, semuanya mau ikut menikmati ya. Nah, jadi tergantung keadaan. Tapi intinya, idealnya ya jangan sampai lebih banyak yang kita makan sendiri daripada yang kita sedekahkan. Jadi sedekahnya sedikit, bukan tidak sah. Itu kalau terpenuhi rukun dan syaratnya, sah. Ya, sudah dipotong hewan kurban, disembelih pada waktunya, kemudian juga ukuran hewannya juga sudah mengikuti syariat, ya sifat-sifatnya, maka kurbannya sah. Tapi banyak yang dimakan sendiri, motong kambing disate, yang disedekahkan cuma beberapa kilo saja, ya dikasih tetangga kiri kanan, tentu itu nilai sedekahnya sedikit, ya. Nah, tetapi ya kalau orang yang berkurban ingin menikmati diizinkan oleh syariat. Kalau keluarganya juga banyak, mungkin dia lebih dari sepertiga juga nggak masalah. Ya, jadi itu bukan batasan syariat ya.
0: Okay. Begitu. Baik Ustaz, jadi situasional begitu ya Ustaz ya. Yeah. Oke, kita sudah kedatangan juga telepon kembali. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Dian Ibu.
3: Oh, Dian, maaf ya.
0: Salam kenal Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Ibu Maimunah di Bandar Lampung, Gunter.
0: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang. Baik, Ibu mau tanya apa nih sama Ustadz Mukhlis terkait dengan tema kita hari ini, pesan-pesan ibadah kurban. Silahkan, Bu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya masalah ngodok itu doanya apa? Nah, saya enggak bisa mendoakannya, bacaannya itu apa untuk mengodok besok Senin. Nah, satu ya. Keduanya saya punya
1: ngodok apa itu, Bu?
3: Hah? Ngodok apa? Bayar utang. Utang Ramadan.
1: Utang puasa. Oh ya. Ngodok puasa ya.
3: Selama sebulan menahun saya sakit, jadi sebulan tuh enggak puasa. Jadi saya mau mengodok kalau hari Senin itu bisa sampai sebulan, terus doanya apa? Satu ya. Keduanya saya punya cucu anak yatim. Terus apakah orang lain juga ada? Apakah yang dipentingin cucu sendiri? Apakah penting orang lain? Terus saya mau ngasih anak yatim. Begitu ya, tolong dijelaskan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maimunah di Gunung Terang, Bandar Lampung. Baik Ustadz, mungkin sedikit di luar topik, tetapi ini juga sebuah kegelisahan hati yang ingin ditanyakan oleh Bu Maimunah ya Ustadz ya. Tadi ada ya, dua pertanyaan.
1: Kalau yang kedua apa tadi ya, bisa diulang lagi
0: Bu, terkait Mbak? Terkait dengan bagaimana Ustadz apabila kondisinya punya cucu seorang anak yatim, apakah mendahulukan cucunya dulu ataukah orang lain dulu, begitu Ustadz pertanyaannya.
1: Oh iya. Iya. Ya.
0: Baik.
1: Baik. Pertama tentang qada puasa. Kalau ibu selama Ramadan itu ada rukhsah kalau sakit. Mangkana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau safar, dia pergi jauh ya, untuk satu perjalanan yang berat baginya puasa, maka dia boleh tidak puasa. Ya, kalau sakit ada rukhsah, tentu sakit yang menghalangi puasa. Nah, diganti di hari lain. Kalau sakitnya banyak satu bulan ya, satu bulan diganti. Ya, fa'iddah. Hitunglah hari-hari tidak puasa itu berapa dan gantilah min ayyamin ukhor di hari yang lain. Gimana gantinya? Ya sudah puasa aja. Ya, dalam hati kita ada niat kita berpuasa mengganti puasa yang wajib. Ya. Waduh, enggak apal doanya, enggak apa-apa, puasanya tetap sah. Karena ucapan nawaitu liqada isyam. Ya. Saya niat untuk itu hanya sekadar pengingat saja bahwa kita sedang puasa dan puasa ini adalah puasa wajib, ya. Wajib dalam rangka mengganti puasa Ramadan, ya. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, tidak mengurangi nilai puasa. Karena Nabi pun nggak pernah mengucapkan itu ya. Nggak pernah mengucapkan itu. Orang-orang yang mengucapkan itu untuk mengingatkan saja. Mengingatkan bahwa kita sedang puasa wajib atau puasa sunat ya. Nah, jadi itu ya, ucapan puasa itu ya nggak hafal niatnya nggak apa-apa. Yang penting puasanya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang kedua, kalau kita punya anak ya, anak kandung kah, anak yatim yang kita pelihara ya, anak angkat yang sudah kita jadikan keluarga ya, tentu menafkahi mereka, mengurus mereka ini merupakan ibadah. Dan sebaik-baik ibadah adalah nafkah seorang suami kepada keluarganya. Ya artinya Islam menekankan tanggung jawabnya untuk orang ya yang dekat itu lebih utama daripada yang jauh. Tetapi kalau yang utama sudah cukup, dia orang yang lapang, wajib juga membantu saudaranya. Kata Nabi, tidaklah beriman seorang kamu perutnya kenyang sementara tetangganya lapar. Jadi kalau kita sudah cukup, ada orang lain yang perlu dibantu, kita bantu. Nah ini termasuk dengan ibadah kurban tadi. Kita peduli dengan orang lain. Ya, beras ada, makan kita nggak kurang. Ya, dan ada orang kelaparan. Lalu, ya, dia pinjam beras atau minta beras kepada kita. Nah kita kasih umpamanya. Nah ini termasuk kepedulian dan Allah berjanji akan mengganti ya apa yang telah disedekahkan itu dengan berlipat ganda. Baik di dunia maupun di akhirat. Setiap pagi turun malaikat ya, turun dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah ya lipat gandakanlah bagi orang yang berinfak pada hari ini. Gantilah bagi orang yang berinfak pada hari ini. Yang satu berdoa, ya Allah, bangkrutkanlah orang yang bakhil. Jadi kalau kita bisa menolong orang lain, kita wajib menolong orang lain itu, ya. Ya, kalau itu sangat mendesak, kemudian itu merupakan amal soleh. Tetapi, ya, yang ada dalam tanggung jawab kita, ini yang lebih utama. Demikian ya.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Kita beralih kali ini Ustaz, di line WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung juga dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya ya. Ustaz, apakah puasa Ayyamul Bidh di bulan Zulhijjah hanya 2 hari, yaitu di tanggal 14 dan 15 saja? Demikian pertanyaan saya atas jawabannya. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz untuk penjelasannya.
1: Baik, di bulan Zulhijjah ya, puasa Ayyamul Bidh dilakukan di luar hari tasyrik. Ya. Kalau di lain waktu tanggal 13, 14, 15, ya. Nah, ini memilih waktu 13, 14, 15 ini sunat saja. Boleh pilih juga di hari lain, di bulan-bulan lainnya. Nah, di bulan Zulhijjah, hari raya 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah, ini adalah hari-hari makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya puasa pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Maka pada hari itu tidak ada puasa Ayyamul Bidh. Maka saya sarankan kalau mau puasa, puasa yang lain saja. Apakah Senin Kamis atau puasa Daud, tapi di luar hari raya itu. Begitu ya.
0: Baik Ustaz, tentunya dengan keterangan tersebut ya Ustaz ya, karena ada beberapa hari yang memang masih belum diperbolehkan untuk berpuasa begitu Ustaz ya.
1: Yeah.
0: Oke Ustaz, baik, terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah datang pada hari ini. Dan tentunya kita juga ingin dengarkan closing statement, pesan-pesan dari Ustaz terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung uraian. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa semua syariat Islam mempunyai pesan-pesan yang bersifat pembinaan, pendidikan, pengarahan supaya kita menjadi lebih baik. Berkait dengan kurban, kita dilatih menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, rela untuk mengorbankan apa yang kita punya untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Dan dan itu akan berlangsung di setiap waktu, ya. Dan momen Idul Adha ini adalah latihan, karena ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya, dan ini mengarahkan kita untuk taat kepada Allah dan disiplin dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang Muslim adalah orang yang peduli dengan orang lain. Muslim harus juga berpikir tentang apa yang diinginkan oleh orang lain, sebagaimana yang diinginkan oleh kita. Kita ingin selamat, orang lain selamatkan juga. Kita ingin senang, bahagiakan orang lain. Kita ingin makan enak, jangan lupa orang lain juga membutuhkan itu. Berbagi, sesungguhnya itu merupakan amal yang kembali kepada setiap orang yang melakukannya. Tidak berkurang harta karena sedekah. Kata Nabi, la yang kusul mal min sadaqatin, tidak berkurang harta karena sedekah. Wallah, demi Allah, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Dan ini merupakan buah daripada ibadah kurban. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk penjelasan pada hari ini terkait pesan-pesan ibadah kurban. Insya Allah kami juga bisa kembali terus mempelajari bagaimana menjadi diri yang lebih baik setiap harinya dibandingkan hari-hari kemarin. Kemudian juga bagaimana terus untuk berikhtiar memberikan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga tentunya untuk mendekatkan diri dengan menjaga ibadah kita, juga silaturahmi kita bersama dengan manusia-manusia lainnya. Terima kasih banyak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, dan selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita tentunya di Mutiara Pagi hari ini. Selain itu jangan kemana-mana, karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
2: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
3: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng. Kantung dan juga keng. Amit gak sa.
4: Assalamualaikum.
3: Nada suara.
4: Medi.
3: Waalaikumsalam. Api si empai dan yang minta koni kula si.
4: Med. Nyak kilo tulung mat met.
3: Api weh nginjam duit kono niko.
4: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
3: Allah, sampai ku cawa ku jenuh bebayin jisalah. Agar kilo uai makai api lah sih.
4: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mopo. Uai somok sekam kering mat.
3: Tidak biasanya ke holon ke ngilu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kono sih kiko kaji sih.
4: Iya uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisalah.
3: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mampir apilah niku sa ingal kani ngilu-ngilu wai terus.
4: Wah, jadi dikeni mawat sih.
3: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerja ni sa.
4: Mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kulatap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawe oleh somoh ku kering dan tasa kemakau.
3: Ya kimeke lah ke kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung. Oh,
4: iya, nyak semula mak gali lil mak halu, mak kong dah duit ni, met. Kemarin kuat duit ni kau injak.
3: Kau dah lagi. Aku gawe uai nawi. Kalau aku mak kecahak ni mak uai kau. Aku.
4: Terima kasih, met yo.
0: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, kembali kami hadirkan Wagcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini informasi kami kutip dari rri.co.id. Jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakahuni berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya seorang perempuan muda di Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial MAA, 19 tahun warga Kecamatan Bakahuni. Keberhasilan pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polsek KSKP Bakahuni pada Sabtu kemarin. Kasus ini bermula dari peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Rabu 27 Mei 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di pos security BHC Siger Park, Desa Muara Pilu, Kecamatan Bakahuni. Korban diketahui berinisial DEM, 22 tahun, warga Dusun Muara Pilu, Desa Bakahuni. Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa berawal dari persoalan pribadi yang berkembang menjadi perselisihan antar korban dan tersangka. Kapolsek KSKP Bakahuni, Ibtu Fransiskus Terang Ginting SIKMM mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja cepat personel reskrim yang berlangsung bergerak melakukan penyidikan setelah menerima laporan. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, ratusan personel gabungan dari Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, dan Satbrimob Polda Lampung menggelar patroli berskala besar untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor. Sebelum patroli dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan yang dipimpin oleh Kabak Soop Polresta Bandar Lampung, Kompol Edi Kurniawan, di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung pada Jumat malam. Usai apel, personel gabungan langsung bergerak menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan Kaptipmas. Sasaran patroli meliputi ruas jalan yang minim aktivitas warga pada malam hari, kawasan rawan kriminalitas hingga pemukiman padat penduduk. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas di wilayah kota Bandar Lampung. Demikian Minum Wagi Wagcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wagcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi dari kanca sunyi ini di Bapun Jenganan Kuti. Selamat pagi di hari Minggu, tepatnya tanggal 31 Mei 2026 kali ini, yang juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Waisak Bina Mulagi. Dan tentunya saudara-saudara kita umat Buddha yang juga pada hari ini tepat tanggal 31 Mei 2026 nya juga tengah memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak 257 Buddhis Era. Dan tentunya Bina Mulagi momen suci ini juga memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, pencapaian penerangan agung, dan juga parinibbana atau wafat. Dan salah satu Bina Mulagi tentunya perayaan besar juga di Indonesia ya. Dan juga Bina Mulagi dimanapun Bina Mulagi berada, tentunya di hari suci ini semoga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita selalu membawa berkah bagi sesama. Selamat Hari Waisak 2026. Semoga kedamaian batin menyelimuti hati kita sekalian. Pagi hari ini masih menemani kebersamaan kita Bina Mulagi yang lagi beberes rumah, yang lagi buat sarapan, yang lagi sarapan ataupun yang lagi menikmati suasana paginya dengan santai, karena memang di hari Minggu ya Bina Mulagi ya, akan kami temani masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
2: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

dan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.

Ya, Joni Tiando Minawagi sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang hari ini banyak banget hal-hal yang harus dilakukan, atau juga di akhir pekan ya, biasanya itu disibukkan dengan undangan ya, ataupun dengan beragam hal yang juga harus segera dilakukan, apalagi udah di akhir bulan ya Minamuaki ya, biasanya pekerjaannya itu menumpuk banget gitu kan. Dan untuk Anda yang punya banyak banget aktivitas, jangan lupa juga untuk minum air putih, apalagi di tengah cuaca seperti saat ini ya Minamuaki ya. Dan tentunya Minamuaki, air putih juga salah satu kebutuhan yang paling penting bagi tubuh manusia, meskipun kadang-kadang kelihatannya cuma air putih sederhana gitu kan, tapi tubuh kita itu sangat bergantung pada air untuk menjalankan berbagai fungsi penting setiap hari, karena sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air, dan kekurangan cairan bisa mempengaruhi kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Dan salah satu fungsi utama air putih adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi. Tubuh kekurangan cairan, saat tubuh kekurangan cairan itu biasanya akan ngerasa lemas, pusing, susah fokus, ataupun cepat lelah ya. Jadi dengan minum air putih yang cukup, tubuh kita bisa bekerja lebih optimal dan energi kita bisa terjaga sepanjang hari. Nah, air putih juga membantu mengatur suhu tubuh, apalagi dengan cuaca panas banget ya, biasanya siang hari ini minum lagi. Dan ketika cuaca panas ataupun sedang beraktivitas berat, tubuh mengeluarkan keringat untuk menjaga suhu tetap stabil. Nah, cairan yang hilang tersebut perlu diganti agar tubuh tidak mengalami

0: 104 FM.
1: Wah Suara Budaya Lampung.
2: Minawaki dimanapun Minawaki berada, kembali kami hadirkan waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Polisi memastikan kabar adanya pocong yang disebut meneror warga di kawasan Waidadi, Bandar Lampung hanyalah informasi menyesatkan dan tidak ditemukan unsur kriminal maupun kejadian mistis. Kapolsek Labuan Ratu AKP Ono Karyono mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama Lurah, Linmas, dan Babin Kaptipmas Kelurahan Raja Basaraya. Usai beredarnya foto sosok menyerupai pocong yang viral di media sosial dan di grup WhatsApp warga. Isu tersebut sebelumnya membuat warga resah setelah beredar pesan berantai yang menyebut ada pocong berkeliaran di wilayah Waidadi hingga mematikan listrik rumah warga sebagai modus kejahatan. Dalam pesan yang tersebar luas di grup percakapan warga, masyarakat diminta tidak keluar rumah saat listrik mendadak padam. Dan juga menemui informasi selanjutnya di pagi hari ini. Kali ini jajaran Polsek Kalianda berhasil mengungkap kasus percobaan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Ragom Mufakat 2, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Seorang pria berinisial RP, 38 tahun warga Ragom Mufakat 2, Kelurahan Wai Urang berhasil diamankan beberapa jam setelah melakukan aksinya berkat barang bukti yang tertinggal di lokasi kejadian. Kapolsek Kalianda Ibtu Sulyadi mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban M 30 tahun warga Ragom Mufakat 2 yang rumahnya menjadi sasaran percobaan pencurian pada Kamis 28 Mei 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Menurutnya hasil penyelidikan pelaku berusaha masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela bagian depan dan samping menggunakan sebilah pisau. Namun aksi tersebut diketahui oleh korban yang kemudian mencoba memastikan keberadaan orang mencurigakan di sekitar rumahnya. Saat korban membuka pintu depan, pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Cinta dan korban kemudian melakukan pengejaran. Dalam upaya melarikan diri, pelaku diduga melemparkan pisau yang dibawanya ke arah korban. Dan tidak hanya itu, pelaku juga membuang sebuah telepon genggam miliknya sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Dan juga menemukan, polisi juga menemukan barang yang diduga milik pelaku di lokasi kejadian, yakni satu unit telepon genggam, satu bilah pisau bergagang kayu coklat, dan berbekal barang bukti tersebut, unit reskrim Polsek Kalianda melakukan penelusuran.